0: simpang arah timur atau arah ke arah Gor Satria sendiri ini digunakan untuk pasar Minggon atau pasar dadakan di setiap hari Minggu yang ada di depan Gor Satria. Dan untuk pengguna jalan yang terbiasa menggunakan ruas Gor Satria bisa mencari alternatif jalan lain agar tidak terhindar dari acara di pasar Minggon Gor Satria. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Karang Jambu. Untuk simpang Karang Jambu di pagi hari ini juga terpantau sama lancar, tidak ada kendala di setiap kaki simpangnya dari arah timur, barat, selatan maupun utara. Ini terpantau masih normal, tidak ada penumpukan ataupun antrian kendaraan yang terlalu panjang di setiap kaki simpangnya. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Omnia. Tentunya juga di simpang ini masih lancar, tidak ada penumpukan kendaraan di setiap kaki simpangnya, masih normal dan juga tidak ada kendala di simpang Omnia. Dan kemudian berlanjut hingga di simpang alun-alun Kota Purwokerto yang pada pagi hari ini tentunya untuk ruas dari depan SMP 1 Purwokerto hingga di simpang alun-alun ini digunakan untuk Car Free Day atau hari bebas kendaraan. Namun untuk transportasi umum seperti Trans Banyumas maupun Trans Jateng masih dapat melintas ataupun menurunkan maupun menaikkan penumpang di sekitar halte alun-alun Kota Purwokerto, sehingga untuk pengguna jalan dari yang biasa menggunakan ruas alun-alun Kota Purwokerto ini dapat mencari alternatif jalan lain. Dan untuk masyarakat yang ingin Car Free Day di alun-alun bisa menggunakan transportasi umum Trans Banyumas maupun Trans Jateng. Kemudian hingga di simpang Sawangan yang tentunya juga terpantau masih sepi di pagi hari ini, masih lancar, tidak ada kendala di simpang tersebut. Dan hingga di simpang BRI atau simpang Kodim hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman, ini jalanan masih lancar, masih tidak ada antrian di pagi hari ini, dan tentunya ini kondisi sangat normal dan tidak ada kendala lalu lintas di pagi hari ini. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Karang Luas Pasar. Di simpang ini kendaraan terpantau cukup ramai namun juga masih lancar. Dan di kaki simpang barat ini ada aktivitas pasar sehingga menambah kepadatan lalu lintas di simpang Karang Luas arah barat. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di pagi hari ini masih lancar, masih normal, tidak ada kendala lalu lintas yang ada di setiap kaki simpang di setiap simpang-simpang yang dapat kami pantau. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk teman Pro 2 yang ingin mengakses kamera CCTV, ingin melihat kondisi lalu lintas secara mandiri, dapat mengunjungi website di banyumaskap.go.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Kak Feni.
1: Oke baik, terima kasih Kak Taufik atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali.
0: Oke baik.
1: Teman Pro 2, itu dia info arus lalu lintas di pagi hari ini ya, di hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2026. Kamu bisa mengikuti info arus lalu lintas setiap harinya di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Sekian info lalu lintas. Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
2: Ini Indonesia.

Teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya, bareng sama Feni. Ini masih dengan tema kamu kalau misalnya hari libur ini tetap tim bangun pagi ya, atau kamu lebih memilih untuk sengaja bangun siang aja deh, begadang malamnya ya, atau kamu mungkin tipe-tipe orang yang bangun pagi tapi beberapa jam kemudian tidur lagi deh. Nah, dari ketiga itu kamu tim yang mana gitu. Kalau aku sendiri ya, sebelum bacain komen-komen yang udah join di WhatsApp Pro 2 nih, aku bakal kasih dari POV ku sendiri. Kalau aku sendiri sih sejujurnya ya, jujurly, aku adalah tim yang bangun pagi tapi habis itu tidur lagi. Jadi bangun ya, habis itu mungkin beres-beres, bersih-bersih muka, gosok gigi, cuci muka segala macam. Tapi entah kenapa nanti sekitar jam 9, jam 10 hawanya tuh ngantuk banget. Jadi pasti aku tidur lagi tuh jam segitu. Kalau hari libur ya, kalau lagi hari kerja ya mana bisa dong gitu. Nah, kamu mungkin tim yang mana nih teman Pro 2? Kalau Nandita nih yang udah bergabung ya di WhatsApp-nya Pro 2 nih, katanya kalau dia itu adalah tim bangun pagi dong biar bisa nostalgia. Nostalgia katanya. Aduh, kenapa nih? Nostalgia lihat kartun Doraemon walau di YouTube doang katanya. Kenapa harus lewat YouTube? Emang Doraemon udah enggak ada di TV ya? Kayaknya udah enggak ada di TV ya. Mungkin kamu bisa ini Nandita, kamu bisa beralih ya, jangan nonton Doraemon lagi, kamu harus nonton kartun favorit aku yaitu SpongeBob, itu masih ada di TV ya. Jadi kamu nggak perlu buka-buka YouTube, kamu langsung nonton TV aja tuh, SpongeBob kan ada di situ. Terus juga ada kalau pagi tuh kayaknya sekarang apa ya, Upin Ipin itu mungkin ya, sama Paw Patrol tuh. Kalau Doraemon kayaknya memang sudah tidak ada ya Nandita ya, jadi nontonnya di YouTube katanya. Nah, kalau yang lainnya selain Nandita ya, ada lagi dari Alika, katanya dia adalah lebih memilih bangun siang soalnya mau balas dendam waktu tidur yang kepotong pas hari kerja. Bener, aku juga kadang ya teman Pro 2 ya, kalau misalnya hari-hari kerja lagi sangat amat membuat lelah, letih, lesu ya, 5L lah pokoknya, itu pasti di hari liburnya adalah aku ingin membalas dendam. Membalas dendam dengan apa? Dengan tidur yang sangat banyak, dengan tidur yang banyak banget sampai bangunnya siang gitu. Tapi abis itu pusing. Jangan. Nah, ini buat Alika dan teman Pro 2 yang lain ya, buat kamu yang mungkin pengen bangun siang gitu pas hari libur, jangan kesiangan deh, soalnya bikin pusing, yang ada malah seharian kamu bete gitu kan, ataupun kamu jadi lemes beraktivitas seharian. Jadi kamu menghabiskan hari libur kamu nih dengan bete-bete dan juga lemes-lemes kan, aduh gak banget deh pokoknya ya. Misal kamu mau istirahat, menggantikan hari istirahat itu ya secukupnya aja ya teman Pro 2 ya. Nah, nanti aku bakal lanjut lagi ya bacain yang ada di Instagram ataupun nanti di live TikTok, karena aku nanti juga bakal live TikTok sama username-nya juga di @rripro2pwt. Buat kamu yang belum join, langsung aja ke WhatsApp Pro 2, boleh banget di 081-327-31-2222. Aku tunggu sampai nanti sekitar jam 8 ya teman Pro 2.

Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Nah, tepuk pura 2 ya, kali ini ada kabar terbaru nih dari Mbak Nadine Amizah ya, yang baru aja merilis single terbarunya yang berjudul Moonlight di Jumat ya, kemarin 7 Agustus 2026 sebagai pembuka untuk album ketiganya yang bertajuk Laika yang ditinggalkan. Menariknya, lagu ini sebenarnya sudah ditulis sejak masa SMA Nadine ya, bahkan sebelum identitas Nadine Amizah sebagai solois ini dikenal sama publik secara luas. Penggunaan lirik sama bahasa Inggris ini di lagu ini menjadi bentuk nostalgia tersendiri karena proses pembuatannya ini dilakukan jauh sebelum karir profesionalnya ini dimulai. Keputusannya untuk memilih Moonlight sebagai lagu utama ini didasari karena suasananya dianggap sangat pas banget untuk memperkenalkan dunia dan semesta yang pengen dibangun dalam album terbarunya itu. Inspirasi utama dari album ini ya menurut Nadine ini berasal dari kisah Laika, yaitu seekor anjing yang dikirim ke luar angkasa di tahun 1957. Melalui karya ini ada pesan mendalam tentunya tentang upaya setiap makhluk dalam mengisi kekosongan diri serta adanya pencarian arti, rumah dan juga cinta. Duh, keren banget ya, mendalam banget nih artinya. Di proses penggarapan album ini juga ya Nadine ini melibatkan 10 produser papan atas mulai dari Lava Pratomo sampai Baskara Putra untuk memastikan kualitas musik yang dihasilkan ini bisa tetap keren, mantap dan juga solid banget tentunya. Jadi sejak kemunculan perdananya lewat lagu Rumpang di 2018, prestasi Nadine ini memang terus bergelimang ya, terus termasuk berhasil meraih 4 piala AMI Awards serta sempat juga menjadi musisi perempuan paling populer di platform Spotify di tahun 2025. Kita ucapin selamat ya untuk Nadine Amizah nih Mbak Nadine, selamat untuk perilisan single terbarunya yang ternyata udah di tulis dari lama ya, dari zaman SMA, bahkan sebelum nama Nadine ini udah mulai sebesar sekarang udah ada lagu ini sebenarnya. Kita apresiasi juga nanti untuk single terbarunya, semoga lancar ya dan semoga booming seperti lagu-lagu lainnya. Jadi penasaran gak sih lagunya kayak apa teman-teman?

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Sering nggak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumao.
1: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Kita lanjut lagi ya teman Pro2, bacain yang udah join nih di WhatsAppnya Pro2. Kali ini ada dari Purbalingga ya, ada Anissa yang katanya kalau dia ini adalah tipe orang yang walaupun hari libur tetap bangun pagi. Oke, bagus nih, berarti rutinitasnya bagus, teratur hidupnya ya. Setiap hari, mau itu hari libur, mau itu hari kerja gitu, weekend, weekday, dia tidak mengenal waktu, yang penting bangun tidur tuh pagi-pagi terus setiap harinya. Ini keren Anissa ya. Ada juga dari selain Anissa ya, ini dari Instagramnya Pro2 nih, udah join di @RRIPro2PWT. Ada siapa sih di sini? Siapa nih? Oh, ada Tirta nih ya, yang katanya kalau dia ini adalah tim bangun pagi karena udara jam 6, sebelum jam 6 ini beneran bikin mood jadi happy seharian, katanya. Bener, tapi memang kalau misalnya kamu lagi bete ya, maksudnya dalam keadaan moodnya tidak fit ya, tidak baik, memang jalan-jalan pagi menghirup udara segar itu sangat amat berpengaruh banget terhadap mood kamu teman Pro2, percayalah ya. Sebelum jam 6 ya, tapi setelah itu ya mungkin udaranya sudah terpapar gitu karena udah berlalu lalang gitu ya kendaraannya. Tapi sebelum jam 6 itu biasanya itu masih ada embun-embun, itu seger banget, jadi hawanya kayak seger aja ya, moodnya juga jadi enak terus gitu. Nah, selain dari Tirta ya, ada lagi dari Yoda nih ya, kayak katanya dia ini tim yang paling suka bangun pagi pas libur, terus habis itu langsung bersihin kamar biar hati rasanya plong banget seharian gitu. Nah, berarti dari semua teman Pro2 ya, kayaknya kebanyakan nih ya, mostly adalah rutinitasnya memang mau itu hari libur, mau itu hari apa namanya, hari kerja, tetap bangunnya tetap bangun pagi, nggak bangun siang gitu ya. Terus ada lagi nih ya, mungkin terakhir dari Aurelia yang katanya ini dia adalah tim bangun pagi pas libur, itu kunci katanya biar bisa sarapan bubur ayam yang masih komplit katanya. Soalnya kalau agak siang dikit suka kehabisan ya topping-toppingnya, itu ayam-ayamnya udah tinggal dikit, tinggal sisa buburnya doang yang banyak, tapi kayak kacangnya, sate-satean itu udah pada dikit semua. Jadi Aurelia ini memang terbiasa bangun pagi, motivasinya adalah pengen bubur ayam langganan dia biar semua topping ini komplit gitu sama sate-satehannya. Oke lah gitu, sebuah motivasi yang bermanfaat ya tentunya, berdampak bagus juga buat tubuhnya karena jadi bikin dia bangun pagi gitu. Nah, buat kamu teman Pro2 yang belum join ya, boleh banget langsung ke WhatsApp Pro2 nih, kayak yang tadi udah pada join ya di 081-327-312222, atau ke Instagram juga boleh banget di @RRIPro2PWT. Aku tunggu ya nanti sampai jam 9 ya, jam 8, jam 9 lah, karena nanti jam 9 sampai jam 10 bakalan ada Spada edisi terakhir ya, seperti biasa ngomongin tentang budaya dan juga pariwisata.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel, Dikta, dan Hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif, dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan, sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Teman Pro 2, kali ini aku bakal kasih kamu fun fact ya. Ini sangat amat fun nih factnya. Karena ada warga Solo ini yang menjadi penduduk single terbanyak di Jawa Tengah. Mungkin kamu salah satunya mungkin ya. Jadi Kota Surakarta ini ternyata telah mencatatkan persentase penduduk yang berstatus belum kawin ya, tertinggi nih di Jawa Tengah di tahun 2025, yaitu sekitar 44,03% berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Posisi berikutnya ini ditempati sama Kota Magelang nih sebesar 40,96% dan juga Kota Pekalongan di 40,58%. Kemudian disusul dari Kota Tegal ya di posisi keempat. Ini ada dari persentase 40,12%. Kemudian di posisi kelima ada Kota Semarang di 38,7%. Lanjut lagi ada dari Sukoharjo ya di 37,98%. Kemudian ada Kota Salatiga nih di peringkat ketujuh di 37,39%. Lanjut lagi di Demak ya, ini ada di peringkat 33,8% dan peringkat kedua terakhir atau peringkat ke-9 ya, ini ada dari Pekalongan 33,74% dan peringkat terakhir di Jawa Tengah ya, ada dari Kudus dengan persentase 32,51%. Daftar ini didominasi dari wilayah perkotaan dan dari 7 daerah teratas, 6 diantaranya ini berstatus kota, sementara Sukoharjo ini menjadi satu-satunya kabupaten. Menurut kamu ya teman-teman berdua, apa sih yang membuat wilayah-wilayah perkotaan ini mendominasi daftar ini gitu? Apakah kamu mungkin salah satunya yang masih single dan juga berstatus atau bertempat tinggal di Jawa Tengah nih? Mungkin dari sekian banyak penduduk yang udah didata sama Badan Pusat Statistik nih, ada kamu mungkin ya.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

Teman Pro 2, kali ini aku bakal bacain ya yang join di live TikToknya Pro 2 nih, karena aku juga udah live di @rripro2pwt ya di TikTok. Kita sama-sama dulu deh sebelum aku bacain yang udah join di tema kita pagi hari ini. Ada Tommy nih ya, ada juga Mbak Dian Ngapak, terus ada Caca, ada Mbak Ayu, terus ada Mas Fatur Rohman, ada Hilda Atika, terus ada siapa lagi nih? Tommy tadi udah ada, Mas Gunawan Banyumas ya, dan masih banyak lagi. Tadi ada Alvino juga nih, tapi entah kemana nih keluar masuk ya. Dan juga ada Berdanska, katanya selamat hari Minggu untuk orang yang selalu ditunggu-tunggu. Asik banget loh, pagi-pagi udah dikasih asupan pantun ya. Nah, terkait dengan tema kita pagi hari ini, teman Prodo ya, terkait dengan kalau misalnya kamu hari libur nih, biasanya tetap bangun pagi apa sengaja bangun siang sih gitu kan. Ada nih dari Mas Agus Setio nih yang katanya kalau dia biasanya kalau libur tetap bangun pagi buat jogging, abis itu nyuci. Oke, udah teratur ya itu kehidupannya ya. Ada juga dari Mas Fatur Rohman nih yang katanya kalau libur tetap bangun pagi, sholat subuh, mandi, tidur lagi. Itu memang harus wajib ya, kalau bangun pagi ya pasti sholat subuh. Jadi kamu yang biasanya sholat ya memang pasti harus bangun pagi gitu kan, walaupun nanti habis itu tidur lagi gitu kan. Habis itu ada Hilda Atika yang katanya dia tetap tim bangun pagi. Ada Mbak Dian Ngapak ya, sebagai ibu rumah tangga pastinya tidak ada kata libur katanya. Jadi dia jam 4 aja.

bareng sama narasumber. Makanya buat kamu yang belum gabung, langsung cus, boleh ke Instagram juga dan juga ke WhatsApp di 081-327-312-222. Nah sekarang kita ke lagu dulu ya. Ada lagu terbaru nih dari Nona nih, Hong.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Jal, lihat nih, gua menang.
3: Menang apaan?
2: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
3: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
2: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu?
3: Kagak mau? Uang haram.
2: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
4: A few moments later.
2: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
3: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
2: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
3: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Pro 2
2: FM, Purwakarta. Selamat pagi teman Pro 2 Weekend.
3: Teman Pro 2, buat kamu ya mungkin yang belum terbiasa untuk bangun pagi gitu kan, bingung mau ngapainnya nih, aku kasih satu rekomendasi deh, olahraga biar badan kamu nih seger seharian ya, gak lemes-lemes lagi. Kamu bisa ikutin slow jogging yang jadi tren belakangan ini dan juga lagi rame ya diperbincangkan karena gak sesederhana kelihatannya, walaupun gerakannya ini terlihat sangat santai ataupun slay banget gitu kan. Jadi banyak yang mengira kalau misalnya olahraga ini ya bakalan terasa sangat ringan karena temponya yang pelan. Tapi kenyataannya otot betis ini justru sering terasa cepat pegel banget dan seperti terikat kencang bahkan sebelum mencapai waktu 15 menit. Fenomena ini terjadi karena teknik langkah yang pendek ya dengan frekuensi tinggi membuat otot betis dan juga pergelangan kaki ini bekerja jauh lebih ekstra lagi dibandingkan dengan jalan kaki biasa. Walaupun pernapasan ini tetap terasa nyaman dan juga detak jantung ini cenderung lebih stabil lah ya. Tapi tantangan fisik di bagian kaki bawah ini seringkali mengejutkan ya, kaget buat kamu mungkin yang baru pertama kali coba gitu. Metode yang dipopulerkan sama fisiolog asal Jepang nih bernama Hiroaki Tanaka, ini dikenal dengan istilah Nikoniko Pace ya, dimana intensitas lari ini diatur sedemikian rupa biar pelari bisa tetap tersenyum dan juga ngobrol dengan nyaman. Selain soal fisik, ada juga tantangan mental lain berupa rasa gengsi yang harus diredam juga karena kecepatan lari yang sangat pelan banget sebenarnya seringkali ini membuat pelari tersalip sama orang yang sekedar berjalan cepat. Tapi walaupun terkesan lambat ya, kerasanya lambat banget, tapi manfaat yang ditawarkan ini sangat beragam banget teman Pro 2, mulai dari meningkatkan kesehatan jantung, terus juga membantu pembakaran lemak kamu, sampai melindungi persendian dari resiko cedera. Olahraga ini juga jadi pilihan yang sangat tepat banget buat siapa aja yang pengen memulai kebiasaan aktif ya dengan cara yang lebih berkelanjutan dan juga ramah nih bagi tubuh kamu di jangka panjang dan juga waktu yang lebih lama. Nah, buat kamu penasaran gak dan juga tertarik gak sih teman-teman berdua untuk ikutin tren slow jogging ini?

0: question.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
0: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya bacain yang sekarang join di Instagramnya Pro 2 nih, di @RRIPRO2PWT. Ada S Choi Choi ya nih, aduh bahasanya agak sulit nih. Skoko yang katanya kalau dia ini tim sengaja bangun siang sambil dengerin lagu, katanya enak banget ya. Ada juga dari Berbinar underscore FM ya, katanya kalau dia ini adalah tim bangun pagi, katanya sambil dengerin lagu juga. Ada juga TheNaps.official yang katanya kalau dia ini kebalikannya nih, dia ini sengaja bangun siang katanya orangnya, kalau misalnya hari-hari libur gitu, jadi sengaja balas dendam untuk tidur lebih lama gitu ya. Ada juga dari in.blue1 ya, yang katanya dia juga bangun siang untuk istirahat juga. Dan terakhir ada dari LiQ23 yang katanya tetap bangun pagi dong. Nah ini semangat banget ya LiQ ya, semoga teman Prodo juga tetap semangat ya. Dan biar semakin semangat lagi, nanti kamu boleh banget ikutin pada sesi terakhir ya, bakalan ada obrolan budaya dan juga pariwisata seperti biasa di hari Minggu pagi. Kamu pasti penasaran gak sih siapa narasumber hari ini dan juga ngobrolin apa sih kita? Nah ini temanya agak-agak berbeda nih dari biasanya gitu. Biasanya kan ada ngobrolin tentang kuliner dan juga pariwisata gitu ya. Kali ini agak-agak berbeda nih dari sisi budaya tapi sisi lainnya gitu. Nah buat kamu yang penasaran, stay tune terus pokoknya di aplikasi RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id. Dan kamu bisa ikuti nanti obrolan keseruannya ya di live streaming YouTube channelnya RRI Purwokerto. Karena untuk pemancar 99 FM kita belum bisa mengudara untuk sementara teman Pro 2 ya. Nanti aku bakal lanjut lagi di Spada edisi budaya dan juga pariwisata dari jam 9 sampai jam 10.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama aku Feni. Kali ini di Spada sesi terakhir ya, seperti biasa hari Minggu pagi kita bakal ngobrolin tentang budaya dan juga pariwisata. Nah, buat kamu mungkin teman Pro 2 ya yang bertanya-tanya, hari ini aku bakal ngobrolin apa sih dan dengan siapa sih ya gitu. Kamu makanya harus stay tune terus di aplikasi RRI Digital dan juga live di streamingnya rri.co.id ya. Karena untuk pemancar 99 FM-nya sedang tidak mengudara sementara, dan kamu bisa banget, boleh banget untuk yang kepo-kepo melihat narasumber dan juga hostnya pagi hari ini, boleh banget langsung meluncur ke live streaming YouTube channelnya RRI Purwokerto. Buat nanti aku bakal kenalin siapa aja yang bakal ngobrol barengan sama aku dan juga tema hari ini tentang apa, makanya stay tune terus ya di RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Nanti aku bakal balik lagi setelah lagu yang satu ini teman-teman berdua ya.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayanya nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.
2: Banyak amat paketnya, borong nih.
3: Beli peralatan mendaki dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung.
2: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
3: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
2: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
3: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
2: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
3: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
2: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
3: Oke deh,

Demam Berdarah kali ini ya, di pada sesi terakhir kita bakal ngobrolin seputar budaya dan juga pariwisata. Buat kamu mungkin akan bertanya-tanya ya, seperti apa sih obrolan kali ini, karena menurut aku ini salah satu hal yang unik dan cukup berbeda juga. Kalau biasanya nih di budaya dan juga pariwisata kan lebih banyak ngomongin tentang kuliner gitu ya, ataupun tentang wisatanya gitu, tapi kali ini aku bakalan ngomongin tentang salah satu adanya budaya nih dari sendera tari Swardana Kebumian dari Kebumen ya. Jadi untuk sendera tari ini, pemerintah Kabupaten Kebumen ini secara resmi menyelenggarakan grand audisi sendera tari yang bertajuk The Tales of Karangbolong ya, buat menjaring talenta seni terbaik di wilayah tersebut. Agenda ini dijadwalkan berlangsung

0: Teman Pro 2 balik lagi ya barengan sama aku Feni nih masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan tadi aku udah ngomongin sedikit ya tentang Swardana Kabumian, Sendratari, kisah tentang karang bolong, dan sekarang sudah bersama dengan salah satu narasumber kita, ada Mas Zulfiqar Azulfikar SAP selaku dari Mas Kebumen tahun 2025 yang bergabung lewat daring gitu ya. Ada, kita sapa-sapa dulu, ada Mas Zulfiqar di sini. Selamat pagi Mas Zulfiqar.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Mas Zulfiqar, kita langsung aja ya ngobrolin tentang Sendratari Karang Bolong ini nih Mas Zulfiqar, untuk sebelum masuk ke ceritanya, ini sebenarnya apa sih Mas Zulfiqar yang membuat tim ini tertarik untuk mengangkat kisah Karang Bolong menjadi sebuah Sendratari, Mas?
1: Oke, Mbak. Terima kasih. Kenapa kami tertarik untuk mengangkat topik Karang Bolong ini menjadi sebuah Sendratari? Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa tahun kemarin, tahun 2005, Kabupaten Kebumen ditetapkan sebagai unit sub-lokal geopark, yang mana Karang Bolong sendiri merupakan salah satu geosite yang ada di sini, berupa pantai, goa, dan beberapa batuan yang di sana. Nah, okay. Di sini ternyata memiliki cerita rakyat yang menarik nih Mbak, yaitu terkait perjalanan pengaruh.

0: Ansurti dalam mencari sarang burung lawet sebagai sebuah obat khasiat untuk permaisuri. Nah, selain itu juga di sini kami ingin mencoba mempromosikan karang belang itu sendiri melalui sebuah karya berbentuk sendera tari. Selain karang bolong juga tentunya harapannya Kebumen bisa lebih terpopulerkan kembali melalui sendera tari ini, tidak hanya di ancah kabupaten tapi juga nasional hingga internasional itu sendiri. Terlebih pada waktu bulan Juni kemarin kami mengadakan pementasan di pantai karang bolong itu sendiri dan dihadiri tidak hanya warga lokal tapi juga beberapa warga internasional yang hadir di sini nih Mbak. Jadi kurang lebih cukup menarik karena di sini kita juga didukung oleh banyak pihak termasuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Kebumen itu sendiri Mbak.
1: Oke, tadi Mas Zuliansyah ini menyebut adanya karakter tokoh Pangeran Surti ya Mas ya. Ini yang harus berkelana mencari penangkal untuk permaisurinya. Menurut Mas sendiri nih, apa pesan yang bisa diambil Mas dari anak muda ya, dari perjalanan tokoh ini? Silahkan Mas Zuliansyah.
0: Menurut saya, buat pesan yang bisa kita ambil, pertama tentu sebagai pemuda kita harus berani dan pekerja keras. Karena dengan adanya arahan dari atasan, termasuk dari keluarga kerajaan, kita harus mencoba untuk mentaati hingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Selain itu juga kita berharap bisa menjadi pribadi yang tangguh dan berani, serta siap untuk mencari pengalaman baru.
1: Oke, Mas. Kalau boleh diceritain nih Mas Zuliansyah, seperti apa sih gambaran cerita sendera tari kisah karang bolong nih dari awal sampai akhir, mungkin singkatnya aja secara garis besar, Mas.
0: Secara garis besar. Oke, Mbak, untuk sendera tari ini merupakan kisah tentang asal-usul khasiat dari sarang burung lawet yang didapat dari goa di karang bolong. Nah, menuju goa ini tentu perlu ada cerita nih, Mbak, berawal dari permaisuri 21 kerajaan di Kebumen mendapatkan teluh atau rasa sakit dari seorang Raja Buto. Okay. Di sini rajanya itu mengutus Pangeran Surti untuk mencari obat untuk menyembuhkan permaisuri ini. Nah, salah satu jawabannya adalah ada di sarang lawet gua Karang Bolong di Pantai Karang Bolong gitu Mbak.
1: Oke, mungkin kita mau kenalan dulu ya sama salah satu narasumber yang sudah bergabung juga pagi hari ini, yang sudah sangat cantik. Ini ada Kak Tera Warih Pranasti Dewi ya, selaku Mbak Kebumen 2025. Selamat pagi Kak Tera.
2: Iya, selamat pagi Kak.
1: Sehat Kak? Sehat Kak Tera. Kita manggilnya
2: sehat.
1: Mau Kak atau Mbak nih, karena ini Mbak Kebumen.
2: Bebas
1: ya.
2: Aja Kak.
1: Oh, bebas aja. Mungkin Mbak aja ya, karena Mbak Kebumen gitu ya. Tadi udah tanya-tanya sama Mas Zuliansyah nih, aku mau tanya sama Mbak Tera hari ini. Kalau dari sisi pemain sendiri ya, menurut Mbak Tera, seperti apa sih rasanya memerankan tokoh dalam cerita yang berasal dari legenda daerah tersebut, Mbak Tera?
2: Oke Mbak, jadi sebelumnya karena di pertunjukan sendera tari Tales of Karang Bolong ini, itu saya kebetulan tidak mengikuti secara langsung Mbak. Jadi tidak menjadi pemeran. Nah, yang kebetulan menjadi pemeran itu dari Mas Anjar sendiri. Jadi bisa ke Mas Anjar, dari point of view Mas Anjar, boleh?
1: Boleh.
0: Ya Mbak, tentunya sebagai bagian dari penari sendera tari ini, saya merasakan perasaan yang sangat senang dan bangga. Karena di karya ini, saya memprestasikan beberapa kesenian seperti misalnya kebudayaan Eblek yang mana berkembang di daerah saya. Okay. Kemudian sebenarnya untuk Karang Bolong ini itu sendiri berada dekat dengan rumah dari Mbak Tiara sendiri itu Mbak. Jadi kurang lebih Mbak Tiara cukup dekat dengan cerita atau folklore ini dan juga dekat dengan destinasi wisata ini Mbak.
1: Oke, untuk Mbak Tiara lagi ya, ini kalau misalnya di cerita ini kan ada pesan tentang menjaga untuk melestarikan burung walet juga ya, serta alam dari Karang Bolong ini. Menurut Mbak sendiri seberapa penting Mbak pesan itu untuk anak muda zaman sekarang Mbak Tiara?
2: Oke, menurut saya itu sangat penting sih Mbak, karena sarang walet sendiri itu merupakan warisan dari budaya Kebumen. Dari warisan Kebumen itu seharusnya bisa diturunkan oleh generasi muda. Nah, selain sarang burung lawet itu sangat itu Mbak, apa ya, sangat bermanfaat. Nah, bagi kesehatan, nah itu seharusnya bisa dilestarikan oleh generasi muda zaman sekarang.
1: Oke. Oke, untuk Mas Zuliansyah sendiri ya, Mas Anjar ini, Mas Zuliansyah apa Mas Anjar ya, enak ya manggilnya. Mas Anjar, Mas Anjar kali ya, Mas Anjar. Ya. Oke, Mas Anjar tadi kan udah ada pengalaman ya untuk menjadi bagian dari ini. Selama latihan sendiri nih Mas, bagian apa yang menurut Mas paling sulit untuk dipelajari? Dan ada cerita menarik nggak saat proses latihan ini, Mas Anjar?
0: Kalau dari saya lebih ke proses pertama kali kita bertemu dengan pelatih, Mbak. Mm-hmm. Jadi karena mungkin sempat jeda tidak latihan, jadi kita perlu menyesuaikan dari segi ketubuhan, kemudian kepenarian. Mm-hmm. Banyak teknik-teknik dasar yang perlu kita asah kembali sejak awal gitu.
1: Okay.
0: Nah kemarin saya sempat ada cerita menarik nih, Mbak. Jadi karena latihan itu intens dari pagi hingga sore, jadi sempat kaki saya itu merasa kram dan sulit untuk bergerak, Mbak. Jadi dari saya sendiri kemarin cukup was-was karena rasanya campur aduk apakah nanti bisa melanjutkan latihan, apakah bisa nanti bisa perform. Tapi ternyata melalui bantuan teman-teman kita bisa ya latihan selanjutnya gitu, Mbak.
1: Wih, keren. Ini sudah pemulihan berarti ya sekarang Mas Anjar.
0: Sudah aman.
1: Semoga kedepannya tidak terjadi hal-hal kayak gini lagi Mas Anjar dan juga sehat-sehat terus. Nanti mungkin kita bakal balik lagi ya Mbak Tera dan juga Mas Anjar ngobrolin tentang sendera tari dari Karang Bolong ini dan lebih mendalam lagi seperti apa sih untuk sendera tari ini sendiri dan juga mungkin peran dari Mas dan juga Mbak Kebumen 2025 ini ya terhadap sendera tari sendiri. So buat kamu stay tune terus di aplikasi RRI Digital atau di streaming rri.co.id dan juga kamu bisa ngikutin di live YouTube channelnya RRI Pro. Kerto, aku balik setelah lagu yang satu ini.

0: Teman Pro 2 masih di Spada edisi terakhir ya, barengan sama Mas dan juga Mbak Kebumen 2025 nih. Ngomongin tentang sendera tari Karangbolong nih, aku mau tanya lagi nih, kali ini mungkin ke Mbak Tera ya, Mbak Tera Wari. Ini sekarang kan anak muda nih lebih banyak mengenal budaya nih lewat media sosial ya Mbak ya. Jadi menurut Mbak sendiri, apakah media digital ini bisa membantu untuk mengenalkan sendera tari dan cerita Karangbolong ke generasi muda Mbak?
1: Oke, baik. Menurut saya media digital itu sangat berpotensial dalam membantu mengenalkan sendera tari Karangbolong di kancah nasional maupun internasional. Karena pada dasarnya di era globalisasi sekarang ini, anak-anak muda terutama pasti rata-rata menggunakan gadget. Nah, terutama media sosial TikTok, Instagram, YouTube, dan lainnya, pasti itu pasti mereka sangat sering untuk menggunakan. Nah, dengan adanya media sosial ini, media digital, sendera tari Karangbolong ini bisa dikenal di manapun gitu.
0: Oke, kalau misalnya ini ya Mbak Tera, ada teman Pro 2 yang sebenarnya belum terlalu mengenal nih seni tradisional atau belum mendalami budaya tradisional deh, apa yang membuat mereka ini sebaiknya mencoba untuk menonton sendera tari ini? Apa yang berbeda ini Mbak Tera?
1: Oke, baik. Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya kalau misalkan kebiasaan sendera tari itu mengangkat cerita-cerita legenda, cerita-cerita pada zaman dahulu. Nah, itu biasanya dikemas dalam kemasan yang kaku, jadi monoton. Nah, perbedaannya di sendera tari Karangbolong ini, kemasannya itu lebih berbeda, lebih menarik, dan juga alur ceritanya dramatis. Jadi, untuk anak-anak muda, rekomendasi untuk menonton sendera tari Karangbolong.
0: Oke, gitu, karena ceritanya yang dramatis ini biasanya disukain sama anak-anak muda ya.
1: Betul,
0: ini ya. Jadi sasaran untuk anak muda. Sekarang aku mau ke Mas Anjar lagi nih. Mungkin dalam proses pembuatan sendera tari ini nih, kan gimana sih caranya tim ini menggabungkan cerita legenda ya dengan gerak tari, terus juga musik, supaya ceritanya ini tetap mudah gitu dipahami penonton, Mas Anjar?
2: Oke Mbak, tentunya di dalam semua proses produksi pementasan lebih mirip ya Mbak. Jadi kita pertama membuat naskah cerita terlebih dahulu yang mana disesuaikan dengan inspirasi dari folklore Karangbolong ini. Kemudian yang kedua, kita mencoba untuk menyusun tim produksi yang mana dapat beberapa pihak seperti misalnya sutradara, koreografer, komposer, penari, dan juga beberapa tim non teknis di belakang layar. Nah, khusus di sendera tari ini, untuk penari ini kita di beberapa event kita coba untuk seleksi nih Mbak, karena penari ini diusahakan untuk mewakili beberapa pemuda di Kebumen, jadi kita menseleksi di audisi awal sekitar 100 sampai 150 penari. Kemudian selanjutnya setelah adanya tim ini terbentuk, kita coba untuk membuat proses penggarapan, mulai dari latihan, kemudian latihan sesuai koreografi, kemudian latihan untuk penyesuaian formasi dan sebagainya. Hingga di sesi akhir kita ada gladi bersih, gladi kotor, gladi lighting, hingga pementasan di hari-hari itu sendiri Mbak. Tentunya untuk menarik banyak penonton, kita mengusahakan untuk adanya unsur artistik itu sendiri gitu Mbak.
0: Tadi kan Mbak Tera sempat bilang ya kalau misalnya yang disukai sama anak muda ini adalah dramatisnya nih. Tapi dari semua bagian cerita ini, adegan mana yang menurut Mas Anjar ini paling menarik ataupun paling punya tantangan sendiri buat dipentaskan ini, Mas?
2: Kalau menurut saya ada dua ya Mbak. Yang pertama waktu part adegan perang, yang mana perang ini berisi dari kelompok buto yang mewakili sisi kejahatan dan kelompok dari tim Lampor atau tim dari pasukan Nyi Roro Kidul. Nah, di sini waktu perang ini kenapa menarik, karena dari segi durasi cukup panjang, kemudian dari segi teknik, dari segi emosi itu lebih kena ke penonton gitu Mbak. Kemudian yang kedua, menurut saya sendiri ada di bagian penutup nih Mbak, karena di bagian penutup ini ada flash mob yang mana lirik-lirik itu memiliki makna yang cukup mengesankan, karena berisi tentang harapan-harapan bagi Kebumen di masa yang akan datang gitu Mbak. Jadi kurang lebih buat teman-teman yang penasaran dan tertarik untuk menonton Sunda Tari ini bisa kita saksikan di jadwal terdekat, yaitu di tanggal 22 Agustus tahun 2026 di acara Kebumen Fest tahun 2026.
0: Oke, boleh mungkin media sosialnya sekalian di-share Mas, kalau misalnya pengen ngintip-ngintip spill nih di mana nih yang kepo.
2: Oke, untuk Instagram Suardana Kebumen sendiri ada @suardanakebumen_ dan untuk informasi lainnya bisa juga didapatkan di akun Instagram di Sparbud Kebumen dan juga dari Mas Reza Mardika, Mbak.
0: Oke, terus sebentar lagi akan ada penayangan lagi ya Mas ya untuk yang tahap selanjutnya. Nah ini aku mau tanya lagi nih ke Mbak Tera terkait dengan antusiasme anak muda ini gimana ini Mbak? Seberapa besar nih anak muda ini antusias di Kebumen terhadap sendera tari ini Mbak Tera?
1: Oke, baik. Izinnya jawab, Mbak. Kebetulan banyak ini. Saudara Tari Karang Bolong ini sebenarnya sudah ditayangkan dua kali ya, Mas Aya? Sudah dipentaskan dua kali ya?
2: Sudah tiga kali, Mbak.
1: Oh, tiga kali. Oke, tiga kali. Nah, itu waktu acara Karang Bolong Culture Festival itu sangat antusias. Jadi banyak anak-anak muda mengapresiasi tentang ini, cerita Senda Tari Karangbolong gitu.
0: Oke. Jadi tadi juga aku sempat melihat berita ya, kalau kemarin pas ada seleksi tuh yang ikut banyak banget ya itu ya Mbak Tara dan juga Mas Anjar. Antusiasme
2: antusias itu para pemuda di Kebumen.
0: Oke, itu dari seleksi kemarin ini yang diambil berapa ini? Mas Anjar dan Mbak Tara.
2: Untuk pementasan terdekat di 22 Agustus kita ada 150 penari, Mbak.
0: Oke, 150
2: dari
0: penari.
2: SD hingga sudah yang dewasa. Oh, jadi ada anak kecil juga.
0: Oh, itu sudah tersaring ya, berarti sudah fix ya, Mas. Untuk 150. Yeah. Oh, oke. Menarik ya. Ini mungkin aku pengen tanya-tanya tentang Suardana Kebumen sendiri. Ini kan merupakan suatu komunitas seni ya, Mbak Tera. Apa sih yang pengen dibawa sama komunitas ini lewat karya seperti Sendera Tari Kisah Karang Bolong ini, Mbak Tera?
1: Jadi komunitas Suardana Kebumen ini merupakan komunitas baru di Kebumen. Nah, tujuannya itu mewadahi generasi-generasi muda dalam berkarya, terutama dalam bidang seni tari. Nah, supaya bisa Kebumen bisa berkecimpung di dunia seni tari dan bisa bisa mengglobalisasi di kancah nasional maupun internasional.
0: Wih, keren. Jadi sebenarnya yang dipengenin sama komunitas Sendera Tari ini apa tadi Kisah Karang Bolong ini pengen biar semua orang itu tahu kalau misalnya ada Sendera Tari yang keren banget nih dari Kebumen gitu ya, biar nggak cuman di lokal Kebumen aja tapi pengennya ke nasional bahkan internasional. Nah nanti aku bakal balik lagi ya ngobrol-ngobrol barengan sama Mas Anja dan juga Mbak Tera. Mungkin di sesi terakhir kita bakal ngomongin tentang pesan-pesan dan closing statementnya aja yang bakal untuk mengajak ya teman Pro 2 buat menonton nanti di Sendera Tari berikutnya. So buat kamu stay tune terus ya di aplikasi RRI Digital atau lewat streaming rri.co.id dan kamu bisa ikutin terus di live YouTube channelnya RRI Purwokerto setelah yang satu ini.

0: Teman Pro 2 masih di Spada edisi budaya dan juga pariwisata. Kita udah masuk yang gak kerasa di sesi terakhir nih, barengan sama Mas dan juga Mbak Kebumen 2025. Masih ngomongin tentang Sendratari Swardana Kabumian, kisah tentang Karang Bolong ya. Mungkin di sesi terakhir ini aku pengen tanya-tanya sedikit ya, tentang pesan apa sih sebenarnya yang pengen disampaikan dari pertunjukan ini. Boleh mungkin dari Mbak Tiara dulu, silahkan.
1: Tentang bagaimana kita itu harus menjaga alam. Nah, apabila kita sudah menjaga alam, okay, pasti nantinya alam juga memberikan yang terbaik juga untuk kita gitu. Nah, okay, kemudian sebagai duta wisata itu sebenarnya kita itu tidak hanya foto-foto keren tempat-tempat pariwisata maupun tempat budaya. Nah, itu sebenarnya tugas kita itu mempromosikan dan juga kita bisa menjadi penghubung untuk anak-anak muda, bagaimana sih agar cerita lokal budaya maupun pariwisata itu bisa nyampe ke anak-anak zaman sekarang gitu.
0: Oke, keren. Mungkin dari Mas Anjar sendiri nih, ada pesan yang berbeda nggak yang pengen disampaikan dari pertunjukan ini seperti apa nih untuk anak muda khususnya, Mas Anjar?
2: Baik Mbak, kalau dari saya, menurut saya Sendratari ini tidak hanya mewakili kesenian-kesenian yang ada di Kebumen, baik tari lawet, tari capetan, tari eblek, dan tari lainnya, tetapi secara tidak langsung dengan Sendratari ini kami mengusahakan agar dapat dikenal lebih luas lagi bagi para kalangan pemuda di Kebumen, hingga setelah mengenal mereka bisa mencoba untuk mencintai dan mempelajari Sendratari ini. Karena Sendratari ini tidak hanya untuk beberapa penari saja yang tergabung, tapi dari kemarin mencoba untuk mensosialisasikan kembali lebih luas lagi agar materi ini itu bisa lebih luas dan dapat diterima oleh lebih banyak lagi pemuda di Kebumen, Pak.
0: Oke, mungkin sekarang di akhir sesi ya, aku bakal minta untuk Mas Anja dan juga Mbak Tera untuk mempromosikan nih biar teman Pro 2 ini tertarik, ajak teman Pro 2-nya untuk menyaksikan pertunjukan selanjutnya. Silakan Mbak Tera dulu.
1: Oke, baik, untuk anak-anak muda Gen Z zaman sekarang, saksikan pertunjukan Sendratari The Tales of Karangbolong di acara Kebumen Festival pada tanggal 22 Agustus 2026. Oke. Pasti itu tidak menyesal, sangat recommended untuk ditonton.
0: Oke, mungkin sekarang dari Mas Anjar ya, karena Mas Anjar ini sebagai pelaku juga, boleh mungkin ajakannya untuk teman Pro 2 yang masih muda-muda ini, apa sih yang bakalan bikin tertarik banget deh, bikin mereka tuh penasaran banget, silahkan Mas Anjar.
2: Oke Mbak, sama seperti Mbak Tera, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa menonton Sendratari The Tales of Karangbolong pada tanggal 22 Agustus di bulan ini, bulan Agustus tahun 2026 dalam rangkaian acara Kebumen Fest tahun 2026. Nah, kenapa teman-teman wajib atau harus nonton? Karena di sini dari segi pertama, dari segi durasi lebih panjang lagi, lebih dari 1 jam. Kemudian yang kedua, secara koreografi kami mencoba untuk mengembangkan kembali dan tentunya berkolaborasi tidak hanya dari seniman lokal Kebumen, tapi mencoba dengan seniman di tingkat nasional nih Mbak. Ada dari teman-teman kakak-kakak dari Swarga Loka. Nah, di sini ada Mas Batara, Mas Denta, dan lain sebagainya. Nah, di sini tentu dengan adanya koreografer yang menurut kita handal, tentunya semakin meyakinkan bahwa insya Allah nanti di pertunjukan nanti bakal lebih spektakuler lagi Mbak.
0: Oke. Jangan lupa nonton. Oke, keren banget. Terima kasih Kak Tera dan juga Mas Anjar ya atas waktu dan ngobrolnya pagi hari ini. Mungkin cukup singkat tapi ternyata seru banget dan juga mendalam banget. Kita jadi kenalan tentang adanya Sendratari, kisah tentang Karang Bolong ini. Jadi buat kamu yang penasaran ya dan juga mungkin lagi bingung gitu kan, nonton apa ya, mungkin bosen nonton bioskop terus gitu, boleh banget dicoba untuk nonton festival budaya ini, ada Sendratari, kisah tentang Karang Bolong. Karena tadi Mas Anjar sampaikan juga ya, ini ada gabungan antara tarinya, ada musiknya, dan juga ada alur ceritanya dramatis ya kata Kak Tera tadi juga. Dan juga pokoknya bakalan bikin kamu penasaran banget dan seru banget yang bisa kamu ikuti selama 1 jam lebih tadi ya Mas Anjar ya. durasinya. Ya, nah itu mungkin kamu bisa ikutin media sosialnya yang tadi sudah di kasih tahu sama Mas Anjar. Boleh kasih tahu lagi Mas Anjar media sosialnya kemana?
2: Gue satu lagi untuk informasi dapat kita pantau di Instagram @swardana_kebumen_ dan @sparbud_kebumen. Tentunya untuk informasi lainnya tidak hanya Sendatari nih Mbak, karena di Kebumen Fest sendiri ada banyak rangkaian acara. Selain Sendatari di 22 Agustus malam, sebelumnya sore hari kita ada kostum karnival. Kalau kemarin di bulan Juli kita melihat ada Jember Fashion Carnival di Kebumen juga rencana akan mengadakan, dan hari ini tadi pagi sudah di post di media terkait acara ini. Jadi teman-teman dalam 4 hari ke depan yang pasti menurut saya tidak bakal bosan, tapi semakin tertarik karena acaranya itu cukup banyak dan meriah Mbak tentunya.
0: Oke, keren banget ya. Jadi bukan cuma Sendratari aja, tapi banyak banget rangkaian kegiatan lainnya bisa kamu ikutin ya. Makasih banyak buat Mbak Tiara dan juga Mas Anjar atas waktunya. Semoga next time bisa ngobrol bareng langsung ya di Studio Pro 2. Dan makasih banyak buat kamu teman Pro 2 yang udah join di aplikasi Radio Digital dan juga website streaming rri.co.id. Misal kamu ketinggalan ya obrolan seru hari ini, pagi hari ini, kamu boleh banget langsung ke YouTube channel RRI Purwokerto. Kamu boleh banget bisa lihat mulai dari awal sampai akhir. So buat kamu, makasih banyak yang udah temenin aku ya dari tadi sepada di sesi pertama sampai sesi terakhir ngomongin budaya dan juga pariwisata. Aku harus pamit dan udahan dulu. Abis ini ada kakak dosen yang bakal nemenin kamu. Tentunya stay tune terus di aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
4: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
5: Teman Pro2, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Selamat siang teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosan Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Banyumas Mantu 2026 akan menjadi bagian dari rangkaian Banyumas Wedding Expo yang akan digelar September mendatang. Sebanyak 30 pasangan akan mengikuti nikah massal dengan berbagai fasilitas gratis sekaligus menjadi bagian dari kegiatan sosial dan pelestarian seni budaya di Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Banyak 30 pasangan akan mengikuti program Banyumas Mantu 2026 yang digelar bersamaan dengan Banyumas Wedding Expo pada 4 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memberikan fasilitasi pernikahan bagi masyarakat sekaligus menghadirkan rangkaian kegiatan sosial dan budaya. Ketua Panitia Banyumas Wedding Expo dan Banyumas Mantu 2026, Nurmaisa, mengatakan prosesi nikah massal akan menjadi pembuka rangkaian Wedding Expo yang berlangsung 4 hingga 6 September 2026. Menurutnya seluruh peserta akan mendapatkan berbagai fasilitas secara gratis, mulai dari tata rias hingga dokumentasi. Peserta akan menjalani proses persiapan di lokasi sebelum mengikuti kirab dari kawasan Sipanji menuju Rita Supermall.
2: Kalau rangkaian expo kan 456, jadi hari pertama expo itu kita buka dengan nikah massal atau Banyumas Mantu itu. Kita laksanakan setelah zuhur nih, karena itu kan hari Jumat untuk 30 pasang peserta. Nanti arahnya atau teknisnya teman-teman itu akan di make up di sini seperti tahun 2020 hitung ya, di make up di sini. Nanti kita akan kirap dari Sipanji menuju ke Rita Supermall. Tentunya terima kasih juga dukungannya Dimpora, karena Dimpora akan mensupport untuk tim iring-iringan kentongan Bapak.
1: Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan Banyumas Mantu diharapkan dapat menjadi kegiatan rutin yang digelar setiap tahun. Ia berharap jumlah pasangan yang mendapatkan fasilitas dapat terus bertambah pada pelaksanaan berikutnya. Menurutnya program tersebut memiliki nilai sosial karena turut membantu pasangan yang sebelumnya telah menikah secara agama atau siri tetapi belum memiliki legalitas pernikahan secara negara. Salah satu peserta Banyumas Mantu 2026 adalah pasangan Suwardi 63 tahun dan Kartini 49 tahun. Keduanya menjadi pasangan tertua dalam program tersebut. Kartini mengaku bersyukur dapat mengikuti Banyumas Mantu setelah mengetahui adanya program pernikahan gratis tersebut. Ia mengatakan informasi mengenai pendaftaran diperoleh melalui media sosial.
3: Rasanya senang ada pendaftaran kayak gini, nggak senang terus gimana lah, jadi urusannya lancar dari status.
4: Status WA-nya
3: iya.
4: Teman gitu. Terus ikut daftar.
3: Iya, pertama sih daftarin anak aku. Aku mau ikut ini boleh enggak? Ya boleh, silakan. Langsung diterima alhamdulillah.
1: Kartini berharap program Banyumas Mantu dapat membantu proses administrasi pernikahan sekaligus memberikan kepastian hukum atas pernikahan yang dijalani. Damara Sakti melaporkan.
5: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Produa. Lanjut bareng sama aku Dosan ya di Produa Hitlist sampai jam 12 seperti biasa. Buat kamu yang kalau misalnya lagi live TikTok, gak boleh request, gak boleh request, gak boleh. Tapi sekarang ya, cuma sampai jam 12 aja di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Produa @rriprodua_pwt. Ya, di TikToknya juga boleh, nanti kita bakal live tapi nanti ya, jangan sekarang kalau boro-boro nanti bosan. Oke, kita dengerin dulu ada lagu yang satu ini yang banyak banget yang suka juga, Foto Kita Blur pakai AI biar gak ngeblur lagi ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: Produa Hitlist.
1: All hits the music.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, teman Produa, kita lanjut lagi ya. Aku mau bacain dulu yang udah ikutan gabung. Hai, ada Mei. Selamat siang. Aku mau ngelis lagunya BTS yang Swin. Lalu ada Jimin Woo, Paul Aro. Tunggu apa lagi? Makasih Kadosan. Thank you. Next, kita ke yang udah ikutan gabung berikutnya ya. Ada Mas Afif yang ada di Sumenep ya. Mau ngelis lagunya dong dari Ed Sheeran. Rebedit. Potensial somber ya. Oke, thank you. Ya udah, kita ketemu dulu deh. Tadi yang ada ngelis sama Nyoman Paul gak ya sih? Yang tunggu apa lagi ya? Oke, pastinya tetap tune in di Produa FM.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: Produa Hitlist.
1: All hits the music.
0: Produa Hitlist. Oke, teman Produa, aku punya informasi dari dunia hiburan, of course. So, please welcome Ariana Grande. Aduh, ini favorito BIB ya. Ada Ariana Grande yang kembali ngecetak prestasi baru ya dengan album baru ke-8 miliknya, yaitu Petal, yang langsung debut di nomor 1 UK Official Album Chart dan menjadi album ke-6 berturut-turut miliknya yang berada di puncak. Jadi, album studio ke-8 tersebut menambah deretan kesuksesan Ariana setelah Dangerous Woman di tahun 2016, lalu Sweetener di 2018, Thank You Next di 2019, Position 2020, dan juga Eternal Sunshine di tahun 2024.

apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, kita bacain lagi udah ikutan gabung ya di 081-327-312222. Hai, ada Ervita. Hai, selamat siang. Mau ngelis lagunya SOS ya. Emilia Big Big World ya. Lara Purnama Sari. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau izin request lagu boleh gak ya? It's a secret. Ada Anissa yang ada di Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngelis lagunya dong dari Putri Gisela, judulnya Wasiat Cintaku buat kakaknya, selamat bertugas aja. Thank you. Nah, kita dengerin lagu lagi nih, terutama buat kamu yang udah, aduh, kayaknya udah capek banget ngadepin hubungan yang udah gak jelas arahnya, udah toksik, bentar-bentar sakit hati, bentar-bentar berantem, bentar-bentar putus ya. Ya jangan putusnya jangan bentar-bentar, mending kalau mau putus, putus aja ya. Kayak lagu yang satu ini.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312-22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Hitlist.
3: All hits the music, Wednesday.
2: Pro2 Hitlist.
0: Teman Pro2, kita lanjut lagi bacanya, udah ikutan gabung ya di Instagramnya Pro2. Jangan lupa buat yang mau ikutan join, boleh langsung di 081-327-312-222 dan juga di @RRI Pro2 PWT ya. Hai, selamat. Wah, ini harus scroll ke bawah banget ya. Selamat siang, ada 1515 ya. Mau ngeris lagunya dong dari Leodra yang Pura-Pura. Thank you, love. Merinting ya sih ya. Ada Dewi Kurnia juga, Fajar Nur dong kak, jangan lupa diputerin ya. Ada Chili Nation, Sumpah Mati kak, please diputerin ya. Maria El juga, Sumpah Matinya kak. Kripik Kusuka juga, Selena Grace ya, jangan lupa diputerin kak. Oke, ya udah deh, gak usah lama-lama daripada pusing-pusing ya, aku langsung kasih aja ini lagunya dari Selena Grace dengan Sumpah Mati. Ini salah satu lagu favorit aku juga happy banget sih kalau dengerin lagu ini. Tapi lagunya agak nyesek sih, bukan happy ya. Tapi ya udahlah. Kalau suka-suka aja lah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List. Oke teman Produa, kita lanjut lagi. Aku punya informasi menarik ya. Kita udah live di TikToknya Produa. Aku mau nyapa dulu ya buat teman-teman yang udah ikutan gabung nih di live TikToknya Produa. Hai, ada KKR yang udah join dan juga ada di samping aku juga nih ya. Ada Hilda Atika juga, ada Fadur Rahman alias Bocah Bener ya. Aku bacain nih, ada Amil presenter Master of Ceremony Humanity Warrior sama Social Development ya. Lengkap tuh ya. Kamu bintang bukan sih? Ada Kucing Orange juga, thank you udah ikutan join ya. Yang mau request boleh, tapi jangan lupa di tap-tap dulu 3K kita open melalui TikToknya Produa ya. Mas Agus nongol juga di sini ya. Nanti aku bacain Mas, sabar ya. Aku mau share informasi menarik dulu nih. Ini ada salah satu musisi legendaris perempuan dari Australia, ada Tina Arena yang kembali dengan EP terbarunya dengan Bisikan. Oh, Bisikan enggak tuh ya. Lagu-lagu cover dengan judul Way of the World. Sebagai penghormatan pada sederti musisi ikonik sebagai pembuka. Jadi Tina Arena ini merilis cover lagu milik New Order dan True Faith yang dilepasnya bersama video musik pada 7 Agustus. Jadi video ini juga digarap ya oleh fotografer sekaligus sutradara Georges Anthony. Wow, yang suka sama lagunya jangan lupa di list di Produa Hit List ya. Masih ada kesempatan yang mau request, ditunggu sampai jam 12 siang nanti sambil dengerin lagu yang satu ini. Aduh ya, sabar sabar. Nah, lagu yang satu ini dari Mark Natama dengan Penikmat Senyummu ya. Sekaligus aku juga tadi ada Bunda NFK ya. Ya katanya mau salam buat Mas Yanis Oka Krisan ya, penyiar Produa dulu banget.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Oke teman Produa, kita bacain dulu yang ada ikutan gabung ya. Ada Mas Agus, mau ngelis lagunya dong dari Picek Kota udahan tadi ya. Lalu ada Nabila Maharani, Malik and Essential Soon, ditunggu aja. Terus Kalum Scott udahan barusan, To The Bone Pamungkas, Don't Worry Be Happy. Aduh, kayak itu ya, apa yang lomba lawak-lawak. Lomba lawak-lawak di TPI dulu ya, Don't Worry Be Happy ya. Ya itulah pokoknya, apanya ada Indonesia lawak. Ya pokoknya lomba lawak itu deh, aku lupa deh namanya, malahan jadi kepikiran ya. Oke, thank you Hilda Atika mau ngelis lagunya dong dari Fajar Nur yang 8 ya. Siap ya, aku mau nyapa juga buat teman-teman yang udah masih bergabung. Ada Balia Zulfa, ada Mas Agus dan juga Hilda Atika serta KKR yang masih setia menemani di sini ya. Tadi ada Senja Menanti, ada Kakak Vinta, terus juga mana nih, Take Me To The Moon ya. Take Me To The Moon, terus juga banyak tadi yang udah ikutan gabung. Udah lewat-lewat juga, thank you ya. Oke, kita ada Ina Asri juga, thank you udah ikutan gabung. Kita ke lagu lagi nih yang udah di list sama Hilda Atika. Yang sekarang sudah tidak double space lagi kalau ngetik ya. Semangat Hilda Atika, buat belajar kopi susu juga thank you. Semangat kerjanya ya, buat mencetak skincare-skincare andalan yang ada di Indonesia.

0: Pro 2 Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Pro 2 Hit List.
2: Thank you. Selamat siang buat kamu yang lagi join di WhatsApp, Instagram, dan juga live TikToknya Pro 2. Karena kita masih live ya di Etarari Pro 2 PWT. Oke, sebelum itu aku mau share dulu ada informasi menarik lainnya ya. Ada Alex Wern yang rilis single Rescuer pada 7 Agustus kemarin bersama dengan video musik garapan Andrew Donohoe di tengah tour dunia Finding Family on the Road Tour. Dan lagu ini juga didedikasikan untuk sang istri Cover Annan yang menyelamatkan hidupnya di masa sulit. Jadi single tersebut juga menjadi pembuka album studio berjudul Wild Child yang rilis pada 28 Agustus kemarin dari Atlantic Record. Oke, Mas Sumartono mau ngelis lagunya Salon Seven yang apa aja? Oke, siap ditunggu ya. Kita ketemu dulu sama lagu yang udah di request sama Mas Agus Setio nih. Masih stay di sini atau tidak ya? Ini lagunya dari Malik and the Essential.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wa ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Oke, teman Pro 2, sayang banget ternyata udah hampir jam 12 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Pro 2 Hitlist. Tapi tenang, buat kamu yang mau nge-list atau pengen dengerin lagu favorit kamu, kau bisa request di Pro 2 Hitlist setiap harinya di setiap jam 10 sampai jam 12 siang. Thank you banget. Habis ini kita lanjut lagi di Santai Siang. Masih bareng sama aku, pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel, Dikta, dan Hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Aku sendiri lagu tuh udah kayak belahan jiwa gak sih? Hai semuanya, kembali lagi nih sama kita berdua. Aku Anin.
1: Aku Rafa.
0: Di acara Ceriwis. Gimana kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan.
1: Amin.
0: Nah,
1: amin, amin.
0: Kemarin kita udah bahas sesuatu yang lumayan berat nih. Bahas apa
1: berat
0: ya kemarin?
1: Kemarin itu kita udah ngebahas tentang generasi Z dan juga overthinking. Terus juga quarter life crisis itu tuh berat banget kan?
0: Berat banget kalau dipikirin ya. Nah untuk Ceriwis kali ini kita mau bahas sesuatu yang lebih ringan nih.
1: Lebih nyantai, lebih rileks, lebih relate sama anak-anak sekarang juga ya.
0: Lebih ya, lebih mempresentasikan kita banget. Apa sih, Pak?
1: Kita tuh sekarang mau bahas tentang musik, guys.
0: Waduh, kalau udah ngomongin musik tuh udah kayak udah apa ya, mempresentasikan anak muda
1: iya,
0: banget, udah jadi bagian hidup
1: bener,
0: kita banget.
1: Misalkan, kalau misalkan kalian lihat nih jalan ke kuliah, jalan ke kampus, ada yang pakai earphone denger lagu kan. Terus di tempat-tempat magang juga kadang sambil ngerjain apa sambil denger lagu. Itu sangat ya udah sekarang banget lah.
0: Apalagi musik-musik zaman sekarang nih berkembangnya udah pesat banget, udah besar banget. Banyak banget genre-genre musik yang bisa disesuaikan sama mood kita nih.
1: Benar-benar banget.
0: Ada mellow, ada jazz, ada dangdut, ada juga lagu-lagu Jawa kayak Mocopat ya, kayak gitu.
1: Nah, kalau misalkan Anin nih sukanya dengerin lagu di mana sih?
0: Aplikasi digital sih di HP ya.
1: Oh, di HP. Aku juga sih dengerin. Nah, salah satunya itu ada di RRI Playgo. Ya, di playlistnya. Nah, di playlist RRI Playgo ini ada dari tahun 80-an, 90-an, 2000-an, bahkan sampai yang terbaru ya ini nih, lagu-lagu baru. Kayak lagu-lagu siapa ya yang baru sekarang?
0: Aduh.
1: Ya, kalian dengerin lah, kalian bisa cek sendiri di RRI Playgo di playlistnya.
0: Bisa. Kalau yang belum download bisa di-download.
1: Ah, download dulu.
0: Nah, buat Rafa sendiri nih, arti lagu tuh buat hidup Rafa apa sih?
1: Kalau lagu ya, lagu tuh bisa dibilang teman sepi, terus kayak kalau misalkan lagi galau, lagi happy, lagi butuh semangat, biasanya aku dengerin lagu sih. Biar kalau misalkan aku lagi sedih, biar aku gak sedih, aku dengerin lagu yang happy, biar aku lebih semangat. Itu sih kalau aku.
0: Kalau buat aku sendiri, lagu tuh udah kayak belahan jiwa gak sih?
1: Waduh, belahan jiwa.
0: Kalau kita gak ngapa-ngapain, lagi ngerjain tugas atau bersihin kos gitu, kalau gak ada lagu tuh rasanya kayak jiwa aku kemana nih?
1: Sepi banget.
0: Hilang,
1: ya?
0: Sepi banget.
1: Bener banget, gitu. Bener banget, sepi banget.
0: Apalagi kan kalau kita mau apa bahas lagu tuh mesti yang relate banget gak sih sama
1: bener.
0: Kehidupan kita. Kita suka lagu tuh pasti yang emang lagi kita apa ya, relatein lagi kita.
1: Kayak misalnya lagi sedih, butuh yang melo-melo. Buka-buka, emelo. Ya kita galau.
0: kita galau bareng ya kan ya. Nah, kan Rafa anak lagu banget nih.
1: Oh aduh, anak lagu banget.
0: Pasti udah banyak kan lagu yang didengerin kan.
1: Ya lumayan.
0: Lagu yang buat Rafa berkesan di hati tuh apa sih?
1: Oh aduh,
0: gitu.
1: Lagu-lagu
0: yang
1: berkesan.
0: Mungkin yang sedih dulu gitu.
1: Nah, kalau yang sedih aku ada nih lagu yang bikin aku sedih.
0: Waduh, apa tuh? Di spill.
1: Ini juga ada ceritanya sih kenapa jadi sedih gitu.
0: Tolong diceritain deh.
1: Jadi sebenarnya lagunya itu ada dari penyanyinya itu Hon yang No Song Without You.
0: Wih. Nah, kenapa nih?
1: Jadi awalnya nih? Malu deh. Jadi awalnya tuh aku suka ya sama lagu ini karena ini dikasih sama seseorang.
0: Waduh, seseorang.
1: Dari yang selalu ya. Awalnya aku happy dengerinnya, tapi karena ceritanya selesai dengan tidak baik. Terus aku kayak kalau denger lagu itu tuh aku marah, kesel, aku sedih juga. Jadi ya aku udah gak mau denger lagu itu.
0: Tandain nih orangnya ya.
1: Tandain. Kalau dia denger, tapi disclaimer aku udah baikan juga sama orangnya, udah temenan lagi.
0: Udah baikan, ya udah lah ya, udah baikan dan maafin.
1: Iya benar. Nah, kalau dari Ani nih ada nggak sih lagu yang memorable banget buat kamu, yang relate gitu?
0: Kalau aku kalau yang berkesan gitu di hati kadang tuh tergantung mood sih lagunya ya. Kalau misalnya lagunya pengen seneng, itu lagunya mungkin The Weeknd gitu kan. Gue menjadi star boy banget nih atau star
1: girl. Boleh, so star boy itu.
0: Karena gue cewek jadi star girl.
1: Okay,
0: ya.
1: Star girl boleh boleh.
0: Tapi yang dari dulu sampai sekarang masih berkesan tuh lagunya Taylor Swift sih. Ya.
1: Yang mana tuh?
0: Waduh, lagunya Style itu kan kalau kita udah ngomong
1: yang mengagumi orang itu.
0: Waduh, gimana ya? Jangan buka rahasia di sini.
1: Oh iya, baik.
0: Gitu kan. Oleh kita kalau udah ngomongin Taylor Swift tuh lagunya kebanyakan berkaitan dengan itu ya. Gitu, apalagi liriknya yang long hair slick back. Waduh, kan
1: sangat crush-mu itu ya.
0: Aduh, sangat tergila-gila saya.
1: Oh,
0: ya kan?
1: iya.
0: Sama lagunya tapi ya.
1: Oh, bukan orang ya?
0: Bukan.
1: Oh, salah.
0: Sama August. August tuh bagus banget karena ya emang aku enggak bisa dapetin dia. Jadi ya udah gitu.
1: Jadi kayak sabar aja.
0: Ya udah. Udah ya, tolong aja.
1: Oh iya, baik-baik. Move.
0: Next. Kita move on aja ya. Gitu. Tadi dan juga sekarang lagu-lagu ini tuh bisa jadi motivasi loh buat kita, bisa dijadiin motivasi buat
1: benar-benar.
0: Kita.
1: Ada juga lagu-lagu yang bikin motivasi diri ya. Kalau dari aku tuh ada sih Nin.
0: Apa?
1: Lagunya Selena Gomez yang Who Says? Who Says You're Not Worth It gitu. Karena waktu aku lagi down, aku kayak gak bisa nih, aku gak akan worth it untuk apapun gitu. Kayak, usaha aku tuh bakal sia-sia, gak akan ada yang berhasil gitu. Tapi pas aku denger lagunya Who Says You're Not Worth It gitu, aku kayak, oh iya berarti sebenarnya aku worth it untuk apapun itu.
0: Jadi
1: untuk
0: percaya diri ya
1: untuk usahaku yang aku lakukan. Itu pasti akan berhasil asal aku mau usaha dan berdoa. Jadi aku akan worth it untuk apapun usahaku.
0: Atau dengerin lagunya Cardi B yang Money nih. Jadi anak-anak kaya nih.
1: Iya kan, siapa yang mau jadi rich auntie? Dengerin lagunya Cardi B.
0: Itu cita-cita kamu buat ya sih.
1: Betul.
0: Nah, juga nih buat Rafa, aku pengen tahu juga dari Rafa, lagu-lagu kan tadi udah ngomongin sedih-sedih ya, juga yang memotivasi nih. Nah, karena yang seneng-seneng apa sih gitu?
1: Ada yang seneng tapi yang seneng dan buat bersyukur.
0: Waduh, apa tuh?
1: Ada lagu dari Westlife, itu ada dua. Ada My Love sama Nothing's Gonna Change My Life For You. Kenapa aku seneng dan bersyukur? Karena ini tuh lagu yang paling sering aku nyanyiin sama orang tuaku. Jadi kalau misalkan, jadi aku tuh sebenarnya jarang ya punya music taste yang sama gitu sama orang tua. Tapi pas aku denger lagu ini gitu, terus orang tuaku juga ikut nyanyi happy kayak di rumah, dari nyetel dari TV gitu kan, atau lagi di mobil, carpool, karaoke gitu. Pasti ada aja yang diputar salah satu dari dua lagu
0: menghangatkan
1: ini.
0: Menghangatkan suasana bareng keluarga ya.
1: Jadi kayak menghangatkan keluarga gitu. Karena kan lagu-lagu Westlife nih ya, lagu-lagunya zaman-zaman orang tua kita ya sih.
0: Iya, bener.
1: Jadi mereka lebih hafal, lebih nge-feel gitu sama mereka. Sebenernya ada satu lagu lagi, tapi ini aku lebih malu ya.
0: Gak apa-apa, ceritain aja.
1: Jadi sebenernya gini. aku malu. Jadi sebenernya ada satunya lagunya Nadina Miza. Lagu iya, terbarunya Nadina yang Semua Aku Dirayakan. Kenapa Semua Aku Dirayakan? Sebenarnya lagunya ini relate sama aku di lirik pertama yang Hatiku seberat dunia. Nah, karena di umur yang sekarang ya, ya kalau orang tua pasti selalu mengapresiasi apapun itu kan. Tapi kadang aku pun, diriku sendiri tuh jarang untuk mengapresiasi diriku atas usaha-usahaku gitu. Jadi kayak, gini doang semua orang pasti bisa.
0: Down ya rasanya.
1: Iya, nah tapi Semua Aku Dirayakan ini relate sama partner ya.
0: Waduh.
1: Jadi kayak bahkan sama hal-hal kecil aja tuh soal diapresiasi gitu. Dan apa ya, apresiasinya tuh jadi cukup membuat aku bersyukur karena oh aku udah melakukan ini, aku udah bisa melakukan ini gitu. Jadi terima kasih untuk Semua Aku Dirayakan.
0: Waduh, itu dengerin tuh partnernya Rafa ya.
1: Dengerin Nadina Mizanya aja.
0: Didedikasikan nih lagu Nadina Miza buat partnernya Rafa ya.
1: Udah aku mau.
0: Udah ya. Nah, buat teman-teman nih bisa juga langsung tulis di kolom komentar nih lagu-lagu yang berkesan apa.
1: Lagu apa sih, terus kenapa sih itu berkesan buat kalian?
0: Bisa diceritain ya.
1: Apakah kalian sedih denger lagunya? Apa kalian happy atau kalian jadi semangat membara kan? Lagu 17-an. Semangat gitu. Bisa ditaruh di kolom komentar teman-teman.
0: Oke, jadi sekian dulu ya ngobrol-ngobrol bareng kita di Cerius kali ini.
1: Jam istirahatnya udah mau selesai juga.
0: Jadi, tapi jangan sedih karena mungkin kita akan ketemu lagi
1: kita di Cerius lagi
0: selanjutnya
1: di episode selanjutnya
0: ya, dengan topik yang beda juga.
1: Beda tapi tetap menarik teman-teman, tenang aja.
0: Yang maksudnya relate ya sama kita.
1: Betul.
0: Oke, jadi see you and bye-bye.
1: Bye-bye. FM Pulau Kesal.

0: Pro 2 Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Pro 2 Hit List.
2: Oke, teman Pro 2, lanjut lagi masih bareng sama aku Dosam Pradana. Kali ini di Santai Siang ya, sampai jam 2 aja aku bakal temani kamu dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu yang siap menemani siang hari kamu. Jangan lupa yang belum lunch, sambil dengerin aku siaran ya, dan sambil dengerin lagu yang satu ini nih, biar makin lahap makannya ya. Ada Naura dengan Dikelilingi Cinta. Aduh, kalau udah dikelilingi cinta mah bawaannya makanan pahit pun rasanya manis gitu ya.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

Santai siang. Teman berdua, setiap 17 Agustus lomba ini makan kerupuk terutama ya. Ini selalu jadi salah satu perlombaan yang memang paling ditunggu ya. Dan tangan di belakang, terus kepala menengadah dan berusaha menghabiskan kerupuk yang digantung. Jadi tahu gak nih teman berdua, kalau ternyata dibalik keseruannya, lomba makan kerupuk ini kerap dikaitkan dengan gambaran kehidupan masyarakat Indonesia yang memang tengah mengalami masa sulit. Jadi terutama ketika pangan menjadi sesuatu yang tidak mudah didapat. Jadi kerupuk yang murah dan juga mudah diperoleh menjadi makanan pendamping yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dari situlah lomba makan kerupuk ini kemudian menjadi bagian dari tradisi perayaan kemerdekaan dan juga menghadirkan pesan tentang rasa syukur, ketangguhan, serta semangat untuk terus mengingat perjuangan generasi terdahulu. Wow, nah kira-kira kalau kamu nih teman pro 2 ya, ikut lomba makan kerupuk atau cuma buat keseruannya atau justru malah mengejar juaranya nih teman pro 2 ya. Yang jelas mau menang, mau kalah, kita junjung sportivitas lomba ini untuk menyemarakan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga untuk membangun kembali kebersamaan antara individu yang satu dengan yang lain, satu kompleks, satu RT, bahkan satu RW dan juga bisa jadi satu desa.

0: And I'm scared to feel the same way.
1: When I wake up, when I'm sober and it's Sunday, will I miss you?
0: When I'm lonely in my bed, will I feel like I'll be okay?
2: Teman Pro 2 Indonesia ini kembali mencatat prestasi di dunia kopi ya, berdasarkan daftar top 9 kopi Indonesia terbaik dari Tes Atlas yang terakhir diperbarui pada 15 Juli lalu ya. Jadi berbagai kopi Nusantara ini berhasil masuk sebagai yang terbaik berkat cita rasa, aroma dan juga kualitasnya. Dan posisi teratas ditempati oleh Gayo Kopi-Kopi Luwak dari daratan tinggi Gayo Aceh dengan rating 4.9/5 ya. Dan diikuti kopi unggulan dari Bali, Sumatera Utara, Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, hingga Sulawesi Selatan. Dan pencapaian ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kopi terbaik dunia. Dan keberagaman karakter setiap daerah ini menghasilkan profil rasa yang khas sekaligus menunjukkan kekayaan potensi kopi Indonesia yang terus mendapat pengakuan di pasar internasional dan menjadi kebanggaan bagi industri kopi.

0: aku mau yang ini saja.
1: Nah, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: 0827-3121-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
2: Ini Indonesia.

0: Bahagia sampai siang. Santai siang.
1: Teman Pro 2, kita lanjut lagi. Kali ini aku bakal hadirkan beberapa informasi dari dunia olahraga ya. Indonesia ini memang lagi dapat perhatian besar ya sebagai destinasi pramusim klub sepak bola dunia, yang kelihatan dari kedatangan dari tim sekelas Aston Villa sampai duel Chelsea melawan AC Milan di bulan Agustus ini ya. Jadi Menpora Erick Thohir menyampaikan kalau tren positif ini gak cuma soal gengsi di lapangan, tapi juga ngebantu banget untuk menggerakkan ekonomi nasional lewat sektor pariwisata sampai pelaku UMKM. Dan dukungan penuh ini dari pemerintah dan juga sinergi bareng PSSI diharapkan bisa terus menguatkan posisi Indonesia sebagai pusat industri olahraga yang makin diperhitungkan di level Asia.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan mengerti.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Tema berdua masih lanjut lagi, ada kegagalan timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala AFF 2026 setelah ditahan imbang Singapura, dinilai sebagai peringatan serius untuk persiapan Piala Asia mendatang. Jadi pengamat sepak bola Anton Sanjoyo menekankan kalau ajang ini juga seharusnya menjadi laboratorium untuk menguji kedalaman skuad, namun sayangnya kualitas pemain pelapis ini dirasa masih belum cukup tangguh untuk bersaing di level tinggi. Jadi meski hasilnya kurang memuaskan, posisi pelatih John Hartman ini disarankan tetap dipertahankan supaya proses pembangunan tim gak terputus, dengan catatan harus segera mengevaluasi taktik serta memperkuat komunikasi bareng pelatih liga lokal ya. Jadi fokus utama sekarang adalah mematangkan strategi dan juga memaksimalkan potensi pemain yang ada, karena waktu menuju turnamen besar di tingkat Asia sudah semakin mendekat.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Radio FM, Purwakarta.

Santai siang. Oke, teman berdua, kita lanjut lagi ya. Dan tentunya kita masih punya informasi dari dunia olahraga nih, teman berdua ya. Ada informasi terkait 3 bulan di tempa, Banteng Jakarta FC ini membidik untuk gelar Soekarno Cup 2026. Mana nih fans-fansnya dari Banteng FC? Coba, mana suaranya? Keren-keren. Jadi, teman Pro 2, tentunya sambil menemani makan siang kamu ya, aku bakal hadirkan informasi dari dunia olahraga ya. Jadi Banteng Jakarta FC ini mematangkan persiapan skuad U17 selama 3 bulan untuk menghadapi turnamen Soekarno Cup 2026 yang bakal digelar di Jawa Timur ya. Dan tim asuhan pelatih Agus Suprianto ini juga menargetkan hasil maksimal supaya bisa meraih gelar juara sekaligus membawa pulang bagi Jakarta buat jadi tuan rumah tahun depan. Jadi selain urusan tanding, ajang ini juga menjadi sarana edukasi biar para pemain muda menjadi paham sama sejarah serta pemikiran Bung Karno melalui berbagai kegiatan menarik. Proses seleksi permainan ini juga sengaja dibuat lebih ketat biar tim ini tampil solid dan juga gak mengulang pengalaman kurang memuaskan dari periode sebelumnya.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Santai siang. Santai siang. Nomor Pro 2, sayang banget ternyata udah hampir jam 2 ya, itu berarti sampai di sini dulu aja aku temenin kamu di Santai Siang. Setelah ini kita bakal cari tahu deretan 20 lagu Indonesia hits di top Indonesia Top 20. Lalu lanjut lagi kita cari tahu deretan lagu manca hits di Pro 2 FM seluruh Indonesia di International Top 20 Nasional. So thank you banget buat kebersamaannya, thank you for listening. Aku Dosan Pradana pamit, see you and bye-bye.

jeda sedikit saja agar kita tahu artinya, karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja agar

ada sedikit saja, agar kita tahu artinya. Karena dalam kisah asmara, tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit.

0: Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Pro 2 FM, Purwakarta, teman terbaik kamu.
2: Lagi di Indonesia Top 20 National hari ini nemenin weekend kamu ya, apalagi buat kamu yang mungkin libur ini gak kemana-mana, di rumah aja lagi rebahan sekarang, pas banget karena aku bakal ngasih tahu ke kamu nih ya 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia.
3: Number 20.

0: beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: 2017 itu dia Nuka dengan Jalan Keluar Tema Pro 2 yang udah 6 minggu bertahan di chartnya top 20, tapi ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: ada yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sisi tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number 4.

0: Posisi 13 itu dia Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Tahan dulu buat yang mau pergi, sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13, masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Sal Priadi dengan foto kita blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah, justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah, kita tinggalkan Sal Priadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat, kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya. Lebih tinggi, ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: Gloria Jessica dan adik Govinda terbelah jadi dua di posisi 7 yang kayaknya udah mulai viral nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama adik Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang adik Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini nggak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Sheila on 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara 1 kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Sheila on 7 yang ini.
1: Number 2.

0: siapa juara satu kita untuk minggu ini, sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18 Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10 Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6 Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: makasih banyak buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raimla Ode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Antinormal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20 dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman per 2 bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: ke-13. Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman perdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman perdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman perdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, Sobat 2 masih ditemani sama gue, Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Well, congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI di

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widian untuk edisi kali ini, tepatnya Minggu 9 Agustus 2026. Kita ke informasi terkait dengan tren belanja online ubah pola pembelian bendera jelang HUT RI. Dan selengkapnya dilaporkan oleh Diana Dora Zatun.
1: Penjualan bendera menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia masih diminati masyarakat. Namun, pedagang bendera di Jalan Tendean Cilacap mulai merasakan dampak maraknya belanja online yang turut mempengaruhi penjualan secara langsung. Salah seorang pedagang bendera, Selamat, mengatakan penjualan tahun ini mengalami penurunan hingga sekitar 50% jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi COVID-19. Menurutnya, maraknya pembelian secara online menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penjualan.
2: Penjualan ya 50% lah berkurang karena mungkin sekarang banyak yang online itu.
1: Meski demikian, sejumlah produk masih diminati masyarakat. Selamat mengatakan, bendera menjadi salah satu produk yang cukup banyak dicari tahun ini. Sementara penjualan umbul-umbul cenderung menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ia menambahkan, bambu untuk pemasangan bendera justru menjadi salah satu produk yang paling banyak diminati di tempatnya berjualan. Hal tersebut karena produk bambu tidak banyak dijual oleh pedagang lain di lokasi tersebut.
2: Kalau saya kan di sini kan best sellernya kan bambu, karena mungkin bambu hanya saya yang jual.
1: Menurut Selamat, selain membeli secara online, sebagian masyarakat juga masih menggunakan bendera dan pernak-pernik yang dibeli pada tahun sebelumnya. Perlengkapan yang masih layak digunakan kembali dipilah menjadi kebutuhan untuk membeli yang baru menjadi lebih sedikit. Meski menghadapi persaingan penjualan online, ia berharap masyarakat yang belum memasang bendera segera melengkapi kebutuhan kemerdekaan menjelang 17 Agustus. Pedagang juga menyediakan layanan pengantaran bagi pembelian dalam jumlah banyak. Dina Darsatun melaporkan.
0: Itu dia teman produk informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.ready.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: WhatsApp 081-327-312-2222.
1: Pro2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT.
1: Pro2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info lalu lintas.
4: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Saatnya kita cari tahu bagaimana situasi lalu lintas ya di kesempatan sore ini untuk beberapa titik di kota Purwokerto dan sekitarnya. Untuk itu aku sudah terhubung juga dengan salah seorang petugas ATCS di Subanyumas nih. Ada Kak Gilang. Oke, halo Kak Gilang.
5: Halo Kak Dudi.
4: Kabar gimana sore ini?
5: Alhamdulillah, harus lantai dan siap.
4: Oke, Kak Gilang, bisa dikasih tahu bagaimana situasi lalu lintas di sore hari ini yang terpantau dari ruang CCTV di ATCS di Subanyumas?
5: Iya, terima kasih. Waktunya di sini kami akan menyampaikan situasi mengenai arus lalu lintas di persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya dan langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Untuk sore hari ini ya, weekend ini kami pantau untuk situasi arus lalu lintas ini masih cukup normal, tidak ada yang crowded ya di persimpangan-persimpangannya. Kemudian untuk panjang antrian kendaraan maupun volume lalu lintas juga tidak ada yang terlalu panjang maupun terlalu tinggi. Seperti yang kami pantau ini di sepanjang ruas Jalan Gerilya, kami pantau situasi arus lalu lintasnya normal ya, tidak ada yang ramai sekali untuk kendaraannya. Seperti di Simpang Patriot, kami pantau di keempat kali simpang ini cukup normal. Kemudian antrian kendaraan ini sama sekali tidak banyak ya, dan untuk arus lalu lintasnya juga sangat lancar. Begitu pula kami pantau di Bundaran Andang Pangrenan, pada sore hari ini juga di keempat kaki bundaran tidak ada kendaraan yang terlalu ramai. Kemudian juga tidak banyak terjadi penumpukan kendaraan di tengah bundaran ya, untuk kendaraan-kendaraan yang bergantian melintas di simpang di Bundaran Andang Pangrenan, sehingga untuk arus lalu lintasnya juga masih cukup lancar juga. Kemudian kami pantau juga ini di beberapa ruas jalan di beberapa persimpangan di ruas jalan Jenderal Sudirman, seperti di Simpang Sutosuman pada sore hari ini meskipun cukup ramai kendaraan dari arah timur ya, ini karena adanya sistem satu arah, jadi kendaraannya satu arah dari timur ke barat. Meskipun cukup ramai, namun untuk arus lalu lintasnya juga cukup lancar ya, karena sekali lagi tadi ada sistem satu arah. Kemudian kami pantau juga ini di pusat perkotaan Purwokerto ya, di Simpang Alun-Alun juga satu arah, dan arus lalu lintasnya pada sore hari ini juga cukup lancar, baik di ruas jalan Jenderal Sudirmannya maupun di sisi utara di ruas jalan masjid. Hanya kalau kami pantau di sepanjang hari ini di Simpang Alun-Alun sisi barat akan terjadi penumpukan kendaraan, akan terjadi hambatan lalu lintas manakala ada kendaraan khususnya roda 4 atau mobil pribadi yang melanggar rambu-rambu ya. Sudah jelas di situ di ujung pembatas jalan atau barier ya di sisi barat Alun-Alun bahwa tidak boleh belok kanan maupun memutar, namun ada beberapa kendaraan yang kami pantau ini melanggar rambu sehingga menyebabkan hambatan lalu lintas, sehingga untuk Simpang Alun-Alun kecepatan kendaraannya menurun. Kemudian untuk di Simpang Alun-Alun juga terjadi sedikit kemacetan, itu akibat adanya pelanggaran dari pengguna jalan yang kurang bertanggung jawab. Jadi untuk secara normal atau secara umum, kalau tidak ada pelanggaran di Simpang Alun-Alun, kami pantau masih sangat lancar. Kemudian di Simpang Sawangan ini juga kami pantau kendaraan pada sore hari ini masih belum terlalu banyak juga ya. Tadi juga sempat ada beberapa kendaraan yang keluar masuk parkir di pusat oleh-oleh Sawangan, namun juga tidak terlalu banyak, apalagi untuk saat ini sudah cenderung sepi ya, sehingga untuk arus lalu lintasnya juga masih cukup lancar. Kemudian ini yang sedikit ramai ini ada di Simpang Musim BRI, seperti biasa dari arah barat di kaki Simpang Barat ya, kendaraan yang menuju ke arah underpass maupun kendaraan yang dari arah underpass ini cukup banyak, cukup mengular, kecepatan kendaraannya cukup rendah karena memang cukup ramai untuk sisi barat kaki Simpang Barat di Simpang Museum BRI. sehingga ya tadi ya cukup harus bersabar untuk kendaraan atau mobil pribadi ya, untuk pengendara mobil pribadi. Sementara di dua kaki simpang yang lain di simpang Museum BRI ini cukup lancar untuk arus lalu lintasnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami juga selalu menghimbau kepada seluruh pengguna jalan ya, dan juga teman berdua, untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, taati rambu-rambu lalu lintas yang ada, ikuti lampu isyarat lalu lintas, serta utamakan keselamatan dalam perjalanan daripada kecepatan. Sekian Kak Dudi.
4: Oke, terima kasih nih Kak Gilang udah kasih informasi terkait dengan bagaimana situasi lalu lintas di kesempatan sore ini. Selamat beraktivitas kembali Kak.
5: Siap, sama-sama Mas Dudi, selamat beraktivitas kembali juga.
4: Itu dia teman produk informasi langsung yang diberikan dari ruang ATCS di Sub Banyumas.

2 Purwokerto dengan esensi buku novel Dikta dan Hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif, dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: ceria. Sore ceria.
1: 99.2 FM Blokerto, teman terbaik kamu nih bersama Kedua di Widian ya. Di kesempatan sore ini tentunya di Sore Ceria Pro 2. Setelah tadi ada teman-teman dari Ivek Unsut yang temani kamu ya dengan obrolan mereka terkait dengan dunia English. Enggak ding, tadi ngomongin soal motivasi ya. Nah kali ini ya aku bakal berikan juga informasi untuk kalian semua. Jadi jangan sampai ya kalian anggap sepele karena hal ini bisa jadi merupakan gejala dari perimenopause. Apa tuh perimenopause? Nanti kita akan ulas itu semua ya. Ya khususnya ini terjadi untuk perempuan di usia 30-an. Apa sih itu? Sabar. Ya, stay tune terus. Tetap di 99.2 FM Blokerto, teman terbaik kamu.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayangnya Telpro 2 kok, asiknya Pol Yakin.

Teman Pro 2 nih berbicara ya terkait dengan perimenopause. Jadi perempuan di usia 30-an akhir ini perlu waspada ya. Kenapa? Jadi ada beberapa perubahan di dalam tubuh yang tampak biasa tapi bisa jadi ini merupakan gejala dari perimenopause itu sendiri. Nah, bagi yang belum tahu tentu saja ya ini merupakan fase sebelum menopause saat tubuh mulai bersiap untuk menghentikan siklus adanya menstruasi gitu ya. Lagi dapet ya. Dan tahap ini juga sering disebut sebagai transisi menuju menopause dan bisa terjadi pada usia yang berbeda-beda. Ganti-ganti nih ya. Mengutip dari Mayo Clinic sendiri, banyak perempuan mulai merasakan perubahan di usia 40-an, tetapi sebagian sudah mengalaminya sejak 30-an. Dan baru sadar di usia 50-an. Nah, pada masa ini kadar estrogen naik turun secara tidak stabil dan memunculkan ya, adanya beberapa perubahan fisik maupun emosional. Nah, gejala dari perimenopause dieja gitu. Ini juga sering dianggap biasa ya, karena gejalanya juga sering dianggap ya kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Nah, banyak juga yang tidak sadar bahwa ini merupakan gejala dari perimenopause. Dan ini dia. Yang pertama adalah perubahan pada rambut ya. Kalau cowok berubah, nggak. Jadi salah satu gejala dari perimenopause yang sering luput diperhatikan yakni perubahan pada rambut. Rambut bisa terasa lebih tipis, mulai rontok, lebih kering, atau juga kehilangan kilau alaminya. Kilau mania. Itu juga ada menurut dari Cleveland Clinic sendiri ya. Jadi sebagian perempuan juga bisa mulai mengalami pertumbuhan rambut di dagu atau juga area tubuh lain yang sebelumnya ini tidak terlalu terlihat. Dan hal ini tuh juga terjadi karena adanya penurunan hormon estrogen. Selain itu jerawat muncul lagi ya. Banyak perempuan mengira jerawat ini muncul pada masa remaja, padahal saat mengalami perimenopause jerawat juga bisa muncul kembali. Dan penyebabnya yaitu ketidakseimbangan hormon, terutama saat estrogen menurun lebih cepat dibandingkan dengan androgennya. Akibatnya produksi minyak di kulit ini meningkat dan pori-pori lebih mudah tersumbat ya, akhirnya jerawat.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman Pro 2 ini berbicara lagi ya terkait dengan perimenopause. Nah, ini terjadi juga buat kalian-kalian yang merasa ya kulitnya jadi kering di usia 30-an, khususnya buat cewek-cewek. Nah, kulit kering, bersisik, atau juga mudah mengelupas, ini juga termasuk gejala dari perimenopause yang umum terjadi saat estrogen turun dan produksi dari kolagen ya ikut berkurang. Nah, adapun kolagen berperan penting juga menjaga kelembaban serta elastisitas kulit ya. Itulah mengapa kekurangan kolagen bisa membuat kulit terasa lebih kasar atau juga tidak nyaman. Terus juga perut terasa kembung. Nah, ini dia nih. Kembung juga seringkali dianggap hanya efek makanan atau juga siklus menstruasi biasa ya. Tetapi perimenopause ini berubah hormon ya dan dapat mempengaruhi juga adanya sistem pencernaan. Akibatnya perut terasa lebih penuh, tidak nyaman, dan lebih sensitif terhadap makanan tertentu. Kalaupun kembung terjadi berulang ya, bisa jadi ini merupakan salah satu tanda perubahan hormon ya. Kembung mulu, padahal udah makan, udah minum ya, tetap rasanya tuh kembung mulu.

92.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Waktunya untuk dikumandangkan azan duhur, azan maghrib ya, untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
2: Ini Indonesia.

Teman Pro 2 nih bahas sedikit ya terkait dengan sebab penyakit ya. Ini penyakitnya cukup unik, namanya aja lucu ya, demam kelinci. Kelincinya kenapa tuh demam kali ya, lucu bener ya. Jadi saat ini juga ya ada di Amerika Serikat sana, di New York ya, melalui penyelidikan terhadap 3 dugaan kasus demam kelinci. Kok bisa nih? Nah, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat melaporkan lonjakan tajam kasus demam kelinci dengan mencatat ada 64 kasus terlapor di 50 negara bagian sepanjang tahun 2026 hingga 29 Juli. Demam kelinci nih, mengutip dari Melly Daly sendiri. Jadi demam kelinci ini merupakan infeksi serius yang disebabkan oleh bakteri Francisella tularensis. Meskipun juga tergolong penyakit berbahaya, infeksi ini juga dipastikan tidak menular ke manusia, ke sesama manusia, dari manusia ke manusia lainnya gitu ya. Demam kelinci. ada aja ya. Yaudah, nanti kita akan cari tahu ya lebih lanjut terkait dengan demam kelinci.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Teman berdua bahas sedikit lagi nih terkait dengan demam kelinci ya. Jadi ini merupakan bakteri pemicu demam kelinci yang dapat menginfeksi manusia melalui berbagai jalur penularan utama nih. Ya, kita akan coba cari tahu kenapa sih kok kita bisa terkena gitu ya demam kelinci. Oke. Nah, yang pertama ini adalah gigitan serangga pembawa bakteri. Itu juga ada penanganan hewan terinfeksi secara tidak tepat atau juga tanpa perlindungan. Menghirup bakteri aerosol yang terkontaminasi, itu juga mengkonsumsi air yang tercemar bakteri ya. Jadi bakteri tularemia ini dapat menyerang berbagai organ tubuh seperti halnya kelenjar getah bening, kulit, mata, tenggorokan, paru-paru hingga saluran pencernaan. Nah, gejala klinis yang muncul sangat bergantung pada rute masuknya bakteri ya, antara lain adanya demam tinggi, pembengkakan kelenjar getah bening, itu juga ada luka pada kulit, sakit tenggorokan, dan infeksi mata. Jadi pada kasus yang parah, penyakit ini berpotensi memicu adanya pneumonia, peradangan otak, terus juga peradangan pada jantung. Nah, belum ada vaksin juga yang bisa mencegah adanya infeksi tularemia, namun pasien dapat diobati menggunakan antibiotik ya. Apabila dibiarkan tanpa penanganan medis, infeksi ini juga berpotensi menyebabkan kematian pada lebih dari 2% kasus ya. Ada nih namanya nih, baru ya, demam kelinci. Oh, bukan artinya semua lagi suka nih pelihara kelinci ya. Ini beda nih.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol gak kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih, oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks.

Lanjut lagi teman Pro 2, kita bahas terkait dengan demam kelinci. Demam kelinci ya, bukan berarti banyak yang beli kelinci, ini beda, ini sakit ya. Ada. Jadi menurut data dari CDC sendiri, kasus tularemia di Amerika Serikat ini tergolong jarang ya. Dan sebagian besar kasus ini ya itu terjadi antara bulan Mei sampai September, yaitu periode ketika masyarakat lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan aktivitas kutu berada pada tingkat tertingginya. Nah, hal terpenting yang perlu dipahami adalah demam kelinci ini tidak menular ya antar manusia, dan seseorang yang terinfeksi tularemia ini juga tidak dapat memindahkan penyakitnya kepada anggota keluarga, rekan kerja maupun teman-temannya ya. Ya, walau begitu tidak ada yang ingin ya terkena demam kelinci. Semoga di Indonesia kagak ada nih ya. Ada, serem juga kalau ada ya. Udah kayak banyak ya penyakit-penyakit yang ada imbuhan kata hewannya, termasuk nih demam kelinci.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman Pro 2 nih ya, untuk informasi terkait dengan demam kelinci selengkapnya bisa dilihat di cnnindonesia.com. Apa itu demam kelinci? Kenali gejala dan bahayanya ya. Ya, okelah itu dia. Baru ada di Amerika Serikat sana ya. Ada 60 sekian kasus ya yang sudah dilaporkan. Ada, semoga Indonesia enggak masuk ya. Ya, masih untungnya adalah tidak bisa menular antar manusia. Nah, itu dia. Nah, aku juga tadi lagi ngobrol nih sama teman-teman yang ada di TikToknya Pro 2 gitu ya, terkait dengan lomba-lomba unik ya. Ada, memang TikTok dan juga Instagram itu menjadi salah satu referensi lomba-lomba unik yang biar kita nih ya, para peserta dan juga panitia tidak bosan dengan lomba-lomba yang ada. Ya. Oh ya, nanti kita juga bakal gabung ya dengan Pro 2 Jakarta untuk ngikutin Indonesia Pro Indie. Jadi stay tune terus aja, tetap di 99 Pro 2 FM Pro Kerto, teman terbaik kamu.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Ya, yeah, tanpa terasa bentar lagi di jam 7 malam ya.

0: 312222
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Hai teman Produa, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Produa. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.
4: You're a psycho, hey, you're a psycho. You're a psycho, hey, you're a psycho.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Kaum Radua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser, chorus lah, cerita di balik

lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

bersama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih Bangsa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren nyata. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Disiar langsung dari Jalan Jenderal Sudirman Padua 7 Purwokerto bersama Elsa. Inilah info per 2 edisi malam hari ini. Sebanyak 381 peserta ambil bagian dalam kejuaraan Kabupaten Bulutangkis Purbalingga 2026. Kompetisi ini menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet muda potensial yang diharapkan mampu mengharumkan nama Purbalingga di tingkat yang lebih tinggi. Berikut laporan dari Andika Satria.
1: Kejuaraan bulu tangkis tingkat Kabupaten Purbalingga tahun 2026 resmi digelar selama 3 hari, Jumat 7 Agustus hingga Minggu 9 Agustus 2026 di Kor Indoor Sasana Krida Perwira. Turnamen diikuti oleh 381 peserta dari berbagai kelompok usia. Pertandingan mencakup kategori prausia dini hingga veteran. Seluruh atlet langsung bertanding di babak penyisihan hari pertama. Penanggung jawab turnamen, Untung Prianto, mengungkapkan perkembangan positif atlet muda Purbalingga. Bahkan, beberapa di antaranya sudah direkrut klub nasional papan atas. Pemkab Purbalingga berharap turnamen ini menjadi wadah membina dan menyaring atlet potensial. Kompetisi ini diharapkan mampu melahirkan atlet yang bisa mengharumkan nama daerah di tingkat lebih tinggi.
2: Dari target kami, dari pengurus kabupaten itu mengharapkan dengan pertandingan ini kan banyak muncul atlet-atlet yang akan mewakili Kabupaten Purbalingga di tingkat yang lebih tinggi. Karena untuk sekarang itu sudah mulai muncul Purbalingga itu pemain-pemain yang bagus sih gitu loh. Dan ada beberapa yang sudah diambil ke klub gede, Mas. Dari Jaya Raya sudah ada yang ambil. Dari Jaya Raya juga ada gitu dari Purbalingga.
1: Dari sisi fasilitas, Kejur Cup tahun ini mengalami peningkatan. Pemindahan lokasi dari Gor Mahesa Jenar ke Gor Indoor Sasana Krida Perwira menyediakan lapangan dan pencahayaan lebih baik, didukung penonton yang tertib di tribun. Persaingan ketat langsung terasa sejak babak pertama. Baik dari pelatih maupun penyelenggara menilai, kemampuan rata-rata atlet Purbalingga kini meningkat secara signifikan. Andika Satria melaporkan.
0: Demikian informasi yang dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Malam-malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat minggu malam ya. Nah, minggu malam tuh saatnya kita ngobrol-ngobrol yang santai, yang seru juga. Yang pastinya sekarang ada di apresiasi seni dan sastra di Jaga Malam bareng sama Elsa ya. Aku udah share juga flyernya, jadi buat kamu pasti udah paham ya. Malam ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik banget. Yang pastinya topiknya seru ya, seberapa butuh orang dalam membaca buku. Nah, in this era ya kan, kira-kira seberapa butuh sih sebenarnya kita membaca buku ya teman-teman Pradua. Malam ini kita bakal ngobrol seru bareng sama yang udah hadir di studio Pradua, bakal sharing insight juga buat kamu teman-teman Pradua. Ada Kak Zaim. Halo, selamat malam Kak.
2: Halo.
1: Loh, lemes banget nih. Gimana kabarnya hari ini Kak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya, baik ya. Jadi Kak Zaim ini adalah abroad student in KSA yang pastinya bakal sharing banyak hal. Nanti akan ada rekomendasi buku juga buat kamu teman Pradua yang mungkin masih bingung-bingung mau memulai dari mana ya dengan buku gitu. Tapi yang pasti sekarang kamu juga bisa tonton live ya di YouTube RRI Purwokerto. Jadi langsung aja nonton di streaming ya. Dan ini mungkin Kak Zaim boleh dong sedikit diceritain dulu kegiatan sekarang ini, akhir-akhir ini, atau kesibukannya lagi apa sih? Boleh diceritain ke teman Pro 2 juga dong.
2: Oke, terima kasih Mbak Elsa. Dari pertama, tadi mungkin dikenalkin nama saya ya. Untuk kesibukan saat ini saya ya sibuk menggarap sebuah buku. Dan buku itu tentu gak sendirian saya tulis. Karena basic buku itu ranah yang campuran ya. Antara psikolog dan juga pandangan agama tentang ilmu itu.
1: Jadi emang kesibukannya sedang menyusun buku itu ya?
2: Ya, untuk nanti insya Allah ada diikutkan di Pilfest. Singkatan dari Padang Internasional Literasi. Ya tentunya akan digelar di Padang nanti bareng teman saya yang asli orang sana.
1: Itu apa tuh? Berarti bentar lagi ya?
2: Kurang lebih ya akhir bulan ini sih.
1: Akhir bulan ini ya? Wah, bentar lagi ya. Ini jadi salah satu proyek terbaru bisa dibilang kayak gitu ya?
2: Proyek buku non-fiksi pertama kali.
1: Wah, keren. Nah, ini kita kan hari ini ngomongin soal seberapa butuh sebenarnya orang dalam ngebaca buku. Ini mungkin jadi pertanyaan banyak orang. Sebenarnya di era-era sekarang, seberapa butuh sih kita ngebaca buku, masih perlu gak? Masih butuh gak? Mungkin dari Kak Zaim seperti apa?
2: Menjawab pertanyaan itu dari tema itu ya?
1: Iya, betul.
2: Sebenarnya pertama-tama kita perhatikan diksinya Kak. Jadi saya pakai diksi seberapa butuh, ya pada dasarnya itu mengandung arti bahwa tidak lagi sedang menanyakan antara pilihan butuh dan tidak butuh Kak. Jadi melainkan esensi dari pertanyaan itu memberikan makna implisit tentang realitas yang telah dikonstruksi secara massal, bahwa kebutuhan membaca buku ya itu sejatinya telah melekat pada setiap individu, bahkan ini karena basic saya agama gitu ya, bahkan sedari awal wahyu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz iqra, bacalah ya, iqra, bacalah. Tak ubahnya perintah bacalah hingga diulang tak kurang dari 3 kali tentu menunjukkan perintah yang tegas, perintah yang mengandung sesuatu hakikat yang penting dalam arti tentang perintah untuk membaca. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Kak, ada saya juga arsipkan beberapa realitas tentang manusia dan membaca buku. Ini dari saintis ya, telah diinsepsikan gak oleh penulis terkenal. Jadi penulis ini seorang penulis yang internasional, yang mana tulisannya ini cukup melegenda. Saking melegendanya bahkan sampai diadopsi menjadi sebuah film Kak. Dan teman-teman Pro 2 juga pasti sudah tahu ya, film Harry Potter.
1: Tahu.
2: Ya, penulisnya itu kan J.K. Rowling ya.
1: Betul.
2: Ya, apa kata beliau? Kata beliau ya menginsepsi konsep ini bahwa jika kamu tidak suka membaca, Itu berarti kamu belum menemukan buku yang tepat.
1: Oh, I see.
2: Ya. Maka kutipan ini memberikan makna yang parsial, Kak. Mm-hmm. Atau saling terhubung antara manusia dan membaca.
1: Mm-hmm.
2: Secara tidak langsung menegaskan bahwa kita dan buku atau aktivitas kita membaca,
1: mm-hmm,
2: itu sudah kuat ikatannya sejak dulu.
1: Oke. Jadi kalau sebenarnya kalau kita belum mau membaca, sebenarnya kita belum nemu yang pas aja gitu ya.
2: Ya.
1: Kurang lebih gitu ya.
2: Ya, kurang lebih seperti itu maksud, mm-hmm, beliau.
1: Oke. Wah, ini menarik nih karena mungkin di luar sana juga aku pernah ketemu beberapa orang kayak, aku gak suka deh kalau cerita genrenya kayak gini. Jadi emang sebenarnya belum ketemu aja ya buku yang sesuai, bener, gitu kan. Karena kalau misalnya kamu udah ketemu buku yang klik di kamu, kamu tuh bakal nyari lagi dan bakal mau lagi gitu buat baca pastinya tempero 2.
2: Wah.
1: Nah, ini ngomongin soal buku ya. Nah, gimana kita bisa ketemu sama buku yang tepat dengan diri kita? Kan tadi kan enggak semua buku tuh tepat buat semua orang ya. Nah, kita nemuinnya tuh gimana caranya, Kak?
2: Berarti pertanyaannya tentang bagaimana, ya, kita menemukan buku yang tepat.
1: Iya.
2: Caranya adalah meminjam kutipan dari seorang tokoh nasional, Kak. Seorang jurnalis dan sekaligus presenter ternama, dengan menyandang gelar sebagai Duta Baca Indonesia yang ketiga.
1: Oke.
2: Ya, periode 2016 sampai 2021 kalau nggak salah. Ya, tentu teman Produa juga tahu ya, yaitu Mbak Najwa Shihab.
1: Iya.
2: Ya. Apa kata beliau? Jadi kutipan ini memang sudah tak asing lagi bagi pegiat literasi, guna untuk memotivasi supaya cintanya tentang membaca, agar dekat dengan buku. Kata beliau adalah, cuma perlu satu buku, Kak. Cuma perlu satu buku untuk membuat kita cinta pada membaca.
1: Oke.
2: Maka cari buku itu, mari kita jatuh cinta.
1: Nah,
2: jadi apa? Dengan menemukan satu buku saja, bisa membuat kita untuk terpantik ya. Menjadikan buku itu memantik kita untuk semangat dalam membaca buku, dan dari semangat itulah bisa kita teruskan ke buku-buku yang lain.
1: Oke, jadi sebenarnya perlu satu buku aja ya buat kita jadi cinta dengan baca nih tahun berdua. Wah, ini jadi pertanyaan lagi. Terus gimana caranya kita cari buku yang bikin kita jadi suka atau jadi cinta dengan baca? Nah, nanti kita bakal bahas lagi kali ya. Tapi yang pasti tahun berdua, buat kamu yang mau gabung merapat juga boleh. Boleh merapat di live chat atau di WhatsApp juga boleh, 081-307-31222. Yang pasti kita nanti bakal balik lagi setelah lagu yang satu ini ya.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantin terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Wayangnya Tel Pro 2 kok asiknya Pol Yakin.
2: Jal, lihat nih, gua menang.
3: Menang apaan?
2: Gue iseng pasang slot, dapet jackpot gue.
3: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
2: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gue traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, seralu.
3: Kagak mau? Uang haram.
2: Ya udah kalau kagak mau, gue pasang lagi ah. Taruhan semua duit gue, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
4: A few moments later.
2: Ya, tolongin gue dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
3: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
2: Yaelah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
3: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
5: Purwokerto.

0: malam-malam.
1: Selamat hari dua, kita masih ada di Jaga Malam untuk edisi apresiasi seni dan sastra kali ini yang bahas apa butuh sih sebenarnya kita membaca buku. Tadi di awal Kak Zaim udah sharing tentang sebenarnya kebutuhan akan membaca ini sudah melekat dengan manusia sebenarnya ya. Dan tadi ada hal yang menarik juga. Kita tuh cuma perlu satu buku yang akan membuat kita tuh jadi cinta dengan membaca sebenarnya. Nah, ini jadi pertanyaan juga. Ini cara nemuin itu gimana? Nah, ini mungkin Kak Zaim boleh dong share juga gimana cara kita bisa menemukan buku-buku itu. Kalau pandangan Kakak gimana?
2: Oke, terima kasih. Pertanyaannya tentang bagaimana kita temukan ya buku yang kita cintai. Maka saya sudah meramun 3 pilar kurang lebih yang bisa teman-teman Pro 2 coba dan pakai untuk sehariannya dalam ya sehari-hari agar bisa menemukan buku yang mana ini yang kita cintai. Jadi pilar yang pertama, kita bisa tanya diri kita, apa minat kita, Kak?
1: Oke.
2: Ya, jadi ketika kita tanya, sehingga untuk mengembangkan apa minat kita yang telah kita temukan jawabannya, kita perlu jendela ilmu. Yaitu yang tak lain dan bukan adalah sebuah buku untuk menguatkan minat kita kepada sebuah. Ya, nanti bersambung ke pilar yang kedua adalah tentang apa yang kita butuhkan.
1: Oke.
2: Jadi setelah kita tahu minat kita, kita tanyakan lagi pada kita, apa yang kita butuhkan sekarang ini?
1: Oke.
2: Apakah barangkali minat belum cukup gitu kan? Kita bisa bantu dengan memikirkan, apa sih yang sekarang kita butuhkan? Ya, contoh, kita ingin tahu sejarah Hindia Belanda misal. Jadi ketika kita ingin tahu sejarah tersebut, tentu kita harus banyak membaca. Dan sangat erat hubungannya antara sejarah dan membaca. Jadi gak bisa kita lepas dari membaca jika kita ingin tahu tentang sejarah. Kemudian contoh yang lain, misal kita butuh ya sebelum ke contoh yang lain, kalau kita misal jenuh dengan sejarah-sejarah yang terlalu padat gitu ya, kita bisa juga sebagai refreshing, bisa juga kita baca dengan novel-novel yang fiksi gitu kan.
1: Ya,
2: karena saya teringat kutipan dari James Hoyeren, salah seorang penulis novel, bahwa kita dalam satu bulan itu, kita isi hati kita dengan novel-novel atau buku-buku fiksi. Sehingga untuk merasa iba, merasa empati, itu adalah membaca kisah orang. Adapun untuk asupan otak, adalah kita dengan membaca buku non-fiksi. Jadi kita bisa selang-seling membaca fiksi, kadang-kala juga membaca non-fiksi juga.
1: Oke.
2: Dan untuk cerita pengalaman saya dari buku pertama saya yang saya baca adalah bukunya Haidar Musyafa, Kak. Yang judulnya Menjadi Pribadi Tahan Banting. Kenapa Haidar Musyafa? Karena kebetulan beliau ini teman, saya punya teman nih Kak. Jadi teman saya ini temannya si Mas Haidar Musyafa.
1: Wow.
2: Jadi punya relasi dan direkomendasikan untuk baca buku ini gitu kan. Walaupun gak seluruh buku isi bukunya saya ingat, tapi ada satu poin yang membuat saya terpantik untuk, dan bahkan sampai sekarang saya ingat.
1: Oke.
2: Itu materi tentang 3 jenis cara orang dalam belajar. Jadi ada 3 jenis, diantaranya ada kinestetik gitu kan. Orang yang aktif dalam belajarnya bisa sambil coret-coret atau yang lainnya gitu kan. Kemudian ada jenis orang yang belajarnya itu dengan mode visual. Jadi membuat visual, grafik itu akan cepat menangkapnya. Dan juga dalam menerangkan juga seperti itu. Kemudian jenis yang ketiga ada jenis orang yang belajarnya itu auditorial. Tadi kan visual, ini auditorial. Dan biasanya orang-orang yang kecenderungan ke auditorial itu biasanya orang-orang seni yang suka dalam dunia musik. Karena sensitif di pendengarannya itu kan. Jadi bisa sinkron antara suara, antara musik dan bisa mengimbanginya dengan presisi seperti itu.
1: Oke. Terus kalau tadi kan bahas poin pertama tuh lebih ke sebenarnya kita minatnya ke mana kan. Nah, ini yang kalau buku-buku yang kita butuhkan, nah kita biar tahu tuh seperti apa berarti.
2: Untuk itu bisa kita atau bisa saya jawab dengan cerita saya sendiri gitu ya.
1: Boleh.
2: Tentang tahapan-tahapan saya tentang tadi di awal bukunya Haidar Musyafa itu memantik poin tadi tentang jenis-jenis orang dalam belajar.
1: Oke.
2: Dan dari jenis itu kan saya runut tuh. Ini adalah karakter orang itu kan. Maka karakter orang itu kayak erat kaitannya dengan self improvement.
1: Oke.
2: Dengan pola berpikir. Kemudian saya sambungkan dengan mindset. Jadi bagaimana menata mindset gitu kan. Jadi otomatis akan terpantik dari situ. Kemudian sampai saat ini saya lagi fokus atau lagi interest dengan buku self help.
1: Oke.
2: Atau bantu diri. Di antaranya bukunya ini yang saya sudah bawa.
1: Oh, boleh.

0: pilih.
1: Oke.
0: Menurut perasaan kita yang dirasa emosi itu, kita rasa harian itu mungkin penat, atau ada relasi yang kurang sehat gitu ya. Kita ada di buku ini sebagai panduan gitu, Kak.
1: Oke.
0: Jadi kadang saya juga baca ada yang di tengah, ada yang di belakang, ada yang dari awal. Jadi nggak harus dari awal sampai akhir. Nah itulah salah satu menariknya buku ini.
1: Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin soal buku ya, tadi yang disampaikan juga, kita tuh juga harus ngikutin perasaan kita ya, nyamannya kita tuh sebenarnya baca buku tuh seperti apa ya. Karena kan gak bisa dipaksain juga, apalagi soal ngebaca buku ya. Dan kalau kita lihat nih di era sekarang, kayaknya kan lagi mulai naik lagi tuh soal buku, banyak yang FOMO-FOMO lah ya. Ini aku mungkin agak sedikit OOT dikit ya, Kak Zain ngeliat teman-teman yang FOMO dengan beli buku-buku yang lagi viral, pendapatnya gimana?
0: Untuk buku-buku yang lagi viral, kadang-kala emang karena banyak diminati orang ya.
1: Iya, betul.
0: Itu jadi saya teringat filosofi bukunya Mark Manson, Kak. Dan saya korelasikan dengan buku Blink karya Malcolm Gladwell. Jadi memiliki kesamaan bahwa ketertarikan pasar dan ketertarikan ahli dalam bidang sesuatu itu kadang-kala berbeda. Sehingga kadang-kala yang tembus sampai beberapa piece terjual dalam sebuah buku atau dalam, kalau di buku itu diterangkan, dikisahkan itu tentang musik, Kak. Jadi ada grup band vokalis yang pada dasarnya emang bagus menurut ahli gitu ya. Akan tetapi di pasar albumnya itu gak terjual lebih banyak daripada album saingannya. Jadi dia memiliki saingan, grup band Metallica kalau gak salah. Itu menurut ahli biasa saja, tapi dari market pasar itu mencuat tinggi gitu, Kak. Nah, jadi memang selera ahli dan selera khalayak atau publik itu kadang-kala memang berbeda.
1: Maka
0: untuk bisa menjawab bagaimana kita bersikap, maka kita jangan gantungkan happy kita atau rasa senang kita yang ditentukan dari jumlah para peminat. Ya, jadi itu sudah saya mendapatkan dari bukunya Mark Manson, Kak. Karena pertanyaan tadi tentang itu ya, buku yang viral gitu ya. Jadi kembali lagi kepada kita tadi, yang pilar kita, apa yang kita minati dan apa yang kita butuhkan. Kalau kita lagi gak butuh tentang ekonomi, segala kita ikut-ikutan teman, beli ini viral nih, ini lagi tren banget nih, beli ah gitu. Kadang-kadang kalau kita beli tanpa baca dulu, kita malah nyesel, nanti malah terbuang bukunya, atau ada ya terbengkalai lah, nggak dibaca, kan sayang sekali itu.
1: Iya, benar-benar setuju-setuju. Karena sebenarnya kalau FOMO soal buku sih bagus ya, cuma tinggal kita nih masing-masing, kita perlunya buku yang seperti apa ya kan, dan kita bisa mulai menentukan nih, kita lagi butuh, karena kan tadi Kak Zaim juga sampaikan juga, kita membaca itu sesuatu yang kita butuhkan. Kalau kita emang lagi butuh self-improvement untuk mengembangkan skill kita, potensi kita, kita harus menemukan buku-buku itu juga. Kita membacanya buku-buku yang emang mendukung kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau misalnya kita lagi pengen hiburan aja, mungkin novel fiksi itu sangat cocok ya buat teman-teman nikmati, baca pelan-pelan gitu ya. Karena sebenarnya emang setiap buku tuh akan menemukan pembacanya.
0: Bener.
1: Jadi nggak perlu, ya itu tadi, FOMO dengan ikutin, ini buku lagi viral banget, mega bestseller ya, semua orang baca. Tapi kalau kamu nggak butuh dan kamu nggak tertarik, ya nggak harus maksain juga gitu ya, Kak ya. Menarik nih kalau soal buku ya, tahun berdua. Dan yang pasti, kita bakal lanjut lagi, nggak kerasa ya, bentar lagi kita bakal masuk segmen ketiga. So, buat kamu yang baru aja gabung, tenang-tenang, kita masih ada waktu, jadi terus merapat di sini, di Jaga Malam Berdua FM Purwokerto.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau dulu suruh sini, duduk sini.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Gak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
2: disini.
1: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
3: Yaudahlah.
2: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: 3 tahun kan ya?
3: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
4: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti. Radio FM.

0: Malam-malam.
1: Hai, hai, halo Umroh 2. Tadi kita di sebelumnya, segmen sebelumnya ini Kak Zaim udah sedikit nge-share tentang gimana cara kita menemukan buku yang kita cintai. Ada 3 pilar, tapi kayaknya tadi baru disebut 2 nih. Nah, pilar ketiga tuh yang seperti apa Kak? Mungkin boleh nih dijelasin juga ke teman Umroh 2.
2: Oke, terima kasih waktunya. Melanjutkan pilar yang ketiga setelah yang pertama tadi tentang tanyakan ke diri kita. Buku apa yang kita minati atau sesuatu aspek apa yang kita sedang minati. Lalu apa yang kita lagi butuhkan sekarang. Gitu kan? Selanjutnya adalah kita tanyakan kepada diri kita. Apa yang sedang kita impikan, Kak?
1: Oke. Ya.
2: Terutama dari buku yang ingin kita baca. Kalau saya sendiri kan bisa berkaca pada diri sendiri. Kita ingin memahami diri sendiri. Dan juga meresiliensi emosi. Dan juga lebih berpikiran jiwa yang lebih lapang dada menerima kenyataan yang barangkali sulit untuk bisa menerimanya.
1: Oke.
2: Makanya ada beberapa rekomendasi buku yang bisa saya bagikan di sini kepada teman-teman Pro 2. Di antara buku yang sudah saya baca dan nggak langsung juga seperti yang sekarang ini, kan tadi kan tentang untuk resiliensi emosi kan?
1: Iya.
2: Sebelumnya saya berangkat dari bukunya Hadar Musyafa. Saya lalu mengulik atau melanjutkan ke buku self-improvement. Buku-buku self-improvement. Di antaranya bukunya Stephen Covey itu ya. Ketika kita menginginkan hubungan, relasi yang sehat, kita adalah membangun 7 habit. Judul bukunya The 7 Habits of Highly Effective People.
1: Oke.
2: Bukunya Stephen Covey. Ya, 7 habit itu kebiasaan menata diri kita dan juga dalam kita membangun hubungan interpersonal. Lalu jika kita ingin membangun suatu habit yang lebih baik dan juga menghilangkan kebiasaan yang buruk, misal kecanduan gitu ya.
1: Iya.
2: Bisa juga dengan membaca bukunya James Clear.
1: Oke.
2: Ya, Atomic Habit. Dan itu sudah biasanya ditaruh di rak-rak Gramedia itu. Iya, rak-rak bestseller.
1: Iya.
2: Lalu dari komunikasi juga ada bukunya Dale Carnegie itu kan, How to Win Friends and Influence People.
1: Ya.
2: Dan itu cara kita sebelum kita bisa komunikasi dan baik dengan orang lain, kita awalnya adalah belajar bagaimana menjadi pendengar yang empati, yang baik. Itu karena sering orang pengen bicara terus gitu kan.
1: Iya, betul.
2: Tapi ketika teman lain bicara, ya nggak mencoba untuk mendengar dengan empati. Maka di buku itu ya disebutkan tentang contoh-contoh dan efek dampak dari menjadi pendengar yang baik. Iya. Kemudian jika kita ingin membentuk, oh ya tadi tentang yang saat ini saya lagi interest di bidang itu adalah tentang buku self help gitu ya. Bukunya Dr. Julie Smith tadi sudah di-spill. Namun ketika sudah kita temukan tadi tentang 3 pilar tadi kan sudah ya, tentang minat, kemudian apa yang kita butuhkan. Lalu yang kita inginkan. Setelah kita temukan, maka perlu kita bentuk suatu daya agar kita konsisten
1: untuk
2: terus
1: susah.
2: Ya, untuk terus membaca. Karena daya kita membaca sama saja berjuang dengan untuk menghabiskan buku secara tamat gitu sampai selesai. Maka saya ambil tips yang dari bukunya James Clear nih Kak. Yaitu bukunya yang berjudul Atomic Habit tentunya. Beliau ceritakan tentang kebiasaan minum air mineral. Cuman kalau kita elaborasikan ke dalam sebuah buku, kita bisa taruh buku itu di tempat-tempat yang terjangkau Kak.
1: Oke.
2: Ya, karena dengan kita membuat akses yang mudah dalam kita menjangkau buku, maka daya yang kita keluarkan akan kecil ya, yang mungkin dianggap trivial ya, dianggap remeh gitu. Tapi dampaknya akan begitu besar. Karena sembari kita mungkin rebahan di kasur, di sampingnya ada buku nih. Ah, buka misalkan. Kita baca mungkin hanya selembar, dua lembar, nanti lama-lama kan ketagihan.
1: Iya, betul.
2: Dan itu sama halnya relate dengan teori love of attraction gitu ya. Dan kita mengattract suatu hal yang kita ingin kerjakan, ya sesederhana kita mungkin malas jogging nih. Kita cuman menata sepatu di awal. menata sepatu di depan pintu gitu ya.
1: Iya.
2: Awalnya kita malas, tapi kita taruh satu sepatu di situ, kita mungkin akan melanjutkan ngambil kaos kaki.
1: Mm-hmm.
2: Setelah kita ambil, udah diambil nih, masa nggak dipakai ya?
1: Mm-hmm.
2: Kemudian kita pakai, kemudian kita bisa lari tanpa kita sadari, kita lah menghilangkan rasa malas di awal.
1: Oke. Jadi itu jadi tips juga ya buat Tompro 2 kalau misalnya tadi soal konsisten. Karena kan agak susah juga nih kadang-kadang ya. Jadi buatlah atau letakkan buku di tempat-tempat yang emang terjangkau.
2: Yeah.
1: Gampang dilihat mata ya.
2: Benar,
1: itu akan mantik kita buat jadi baca gitu ya kak ya.
2: Iya, jadi secara garis besar kan tadi bagaimana kita menemukan.
1: Mm-hmm.
2: Setelah kita menemukan, kita bangun daya untuk konsisten.
1: Mm-hmm.
2: Dan yang terakhir, agar bisa membuahkan suatu hal yang manfaat dari buku yang kita baca.
1: Iya.
2: Saya teringat perkataan Prof. Stella,
1: mm-hmm.
2: Menteri Pendidikan kita ya.
1: Iya.
2: Bahwa sering mengedukasi bagaimana cara belajar yang efektif, dan antaranya adalah mengelaborasikan.
1: Okay.
2: Ya, mengelaborasikan buku yang kita baca.
1: Mm-hmm.
2: Bisa dengan diskusi dengan teman sebaya atau teman yang sama-sama meminati buku tersebut.
1: Mm-hmm.
2: Atau bisa dengan journaling ya, mm-hmm. menulis. Dan itu menjadi ya PR besar bagi saya. Di antaranya yang tadi disinggung di awal,
1: mm-hmm.
2: saya mencoba menulis sebuah buku dengan mm-hmm. partner ya, partner psikolog saya dan yeah. juga partner diskusi saya
1: mm-hmm.
2: yang tadi insya Allah akan diterbitkan di Pilfest itu di Padang.
1: Oke, okay. Boleh di-spill gak kak itu bukunya seperti apa mungkin?
2: Ya, bukunya itu kurang lebih berisikan tentang istilah-istilah psikolog yang karena penulisnya dari rekan saya itu psikolog, mm-hmm. jadi setengahnya beliau yang tulis, setengahnya saya teruskan mm-hmm. dari pandangan agama.
1: Okay.
2: Jadi mengkorelasikan ilmu psikolog ya secara saintis
1: mm-hmm.
2: dengan ilmu agama yang saya pelajari di kuliah
1: mm-hmm.
2: ya. Karena tidak jauh dari korelasi antara hubungannya ilmu saintis, kemudian psikolog, kemudian neuroscience, dan juga bahkan makanya ada ilmu kan namanya di buku Dr. Jimmy ini,
1: mm-hmm.
2: ada nama ilmunya psikoneuroimunologi kak.
1: Mm-hmm.
2: Di ilmu itu tersebut kan namanya aja psikoneuroimunologi. Jadi antara psikologi yaitu tentang pola pikir itu berhubungan erat dengan neuro atau sistem saraf.
1: Mm-hmm.
2: Dan pola pikir kemudian sistem saraf ini mempengaruhi sistem imun pada okay. tubuh seseorang. Makanya apa? Kadang kalau orang lagi banyak pikiran nih kan,
1: mm-hmm.
2: stres gitu, burn out atau lagi punya masalah di kantornya atau mm-hmm. di sekolah,
1: mm-hmm.
2: kadang-kala imunnya menjadi turun dan ya kadang-kala mungkin bisa flu gitu ya,
1: iya,
2: demam,
1: jadi sakit
2: karena
1: ya.
2: Imunnya daya tahan tubuhnya itu menurun.
1: Mm-hmm.
2: Begitu juga dengan hubungannya psikolog dan neuroscience
1: mm-hmm.
2: dengan Al-Quran kak.
1: Okay.
2: Ini saya spill satu contoh saja.
1: Mm-hmm.
2: Saya teringat dalam surat Yusuf tentang kisahnya Nabi Yakub dan putranya mm-hmm. Nabi Yusuf bahwa wa biyadzat ainahu minal husni fahuwa kadzim. Bagaimana ayah Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub itu merasa sedih, disebutkan tadi kan wa biyadzat ainahu sampai keputihan matanya, minal husni fahuwa kadzim, karena beban kesedihan, fahuwa kadzim, sedangkan dia itu dalam kondisi menahan emosi. Emosi ke siapa? Ke anak-anaknya yang lain. Karena apa? Yaitu karena anak-anaknya itu seperti kayak menutup-nutupi si kehilangan itu kan terpisahkan ya dalam waktu tahun yang lama.
1: Mm-hmm.
2: Ya, tapi memiliki optimisme bahwa bakal bisa ketemu lagi dengan putra kesayangannya.
1: Oke.
2: Okay. Dan setelah melihat bapaknya yang sangat kasihan gitu kan.
1: Mm-hmm.
2: Maka ditegaskan di ayat selanjutnya, qalu mereka berkata, tallahi, sesungguhnya ya demi Allah, qalu tallahi hatta takum, kurang lebih artinya adalah mereka berkata demi Allah yang engkau ini wahai ayahanda telah menderita penyakit yang parah ya, hatta takuna minal halikin ya, di akhir ayatnya hatta takuna minal halikin, sampai-sampai engkau karena penyakit itu sampai hampir meninggal kak. Jadi bayangkan karena kesedihan dan emosi yang selalu terpendam dan mm-hmm. selalu ditahan,
1: mm-hmm.
2: itu bisa berdampak kepada sistem imun, bahkan dikisahkan dalam Al-Quran itu, sampai Nabi Yakub hampir meninggal gara-gara kesedihan itu.
1: Oke. Okay.
2: Ya pada walaupun seorang nabi ya udah berkata inni ashku basi wa husni ilallah, mungkin udah menenangkan dirinya, sebenarnya aku sudah berserah diri kepada Allah. Tapi sisi kemanusiaannya itu masih belum bisa dihilangkan, Kak. Rasa cintanya kepada putra yang ya sangat dicintainya itu ya membawa suatu emosi yang tersimpan dalam memorinya, sehingga kalau dibahasakan di bukunya Dr. Jamie adalah memori traumatis. Jadi memori traumatis yang sulit untuk dilepaskan karena perlu disembuhkan ya. Menurut di bukunya ini diterangkan melalui proses ya, trauma processing therapy.
1: Oke.
2: Ya itu yang kekinian lah. Dan juga banyak juga metode-metode penyembuhan luka batin. Di antaranya juga ada hipnoterapi, kemudian memakai metode yang lain kayak yang pernah dicetuskan di awal mula ditemukan ilmu psikoanalisis itu ya, dari tokoh Sigmund Freud, kemudian diteruskan oleh muridnya Carl Jung dengan pendekatan spiritual di atas ya, dengan metode dikir dan mengingat tentang ya hakikat hidup kita ini sebenarnya sudah diatur sama Sang Kuasa. Okay. Sehingga mengembalikan diri kita untuk bisa kembali ya, dan itu perlu perenungan, dan kalau di Islam kan dengan zikir ya, dengan sholat, dengan merenung, dengan ya tentunya dengan mengikuti kajian-kajian ilmiah supaya hati kita bisa adem lagi gitu.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul. Ya. Nah, kalau misalnya secara biasanya nih, Kak Zaim suka nge-share juga gak tulisan-tulisan berkaitan dengan apa yang tadi kakak sampaikan juga?
2: Oh iya. Sebelum dari tadi kan buku yang rencananya diterbitkan di Pilfest itu.
1: Iya.
2: Kami ya dengan saya, dengan partner saya itu sudah menggarap sebuah channel di WhatsApp, Kak. Sebuah saluran di WhatsApp yang kalau bagi teman-teman Pro 2 yang ingin bergabung di channel tersebut bisa kunjungi di, sudah saya taruh di bio Instagram saya. Jadi sedikit cerita atau sedikit spill bahwa channel itu menulis sebuah ya isu-isu sosial lah yang dekat dengan kita, tentang keresahan-keresahan teman-teman yang mungkin di sekitar kita yang curhat, karena kebetulan kan teman saya juga psikolog ya.
1: Yeah.
2: Tentu banyak klien yang ditemuinya. Lalu mengkorelasikan dengan istilah-istilah psikolog, dan juga kadang saya menjadi pemantiknya, dan ya seringkali juga saling diskusi lah. Barangkali ini kurang cocok, barangkali ini perlu apa namanya, di teori storytelling kan ada show don't tell gitu ya, show don't tell. Jadi ceritakan bukan di ini aja, bukan di secara kaku, tapi kita tunjukkan nih. Jadi biar mengalir, ya itu adalah teori dalam kita berstorytelling di ranah tulisan.
1: Oke, jadi sebenarnya teman-teman juga bisa ikuti channel WhatsApp-nya ya untuk
2: ya, namanya Dialektika Pulih Sahabat Pena. Sahabat tumbuh.
1: Boleh dicek juga ya Tuan Pro 2. Tapi sayang banget Kak Zaim, ini ternyata waktunya sudah sangat tipis ya. Ini karena sebenarnya topiknya kan masih banyak ya, kalau ngomongin soal buku, soal self-help, self-improvement, sebenarnya gak akan ada habisnya. Nah mungkin nanti akan, semoga ya ada kesempatan baik lainnya untuk sharing lebih dalam juga. Dan yang pasti karena kita udah di penghujung acara untuk malam hari ini, terima kasih banyak Kak Zaim udah sharing tentang tadi ya, alasan sebenarnya kita tuh sangat butuh juga ya dengan buku-buku ya. Dan tadi udah dikasih tipsnya juga buat kamu Tuan Pro 2 untuk bisa lebih konsisten, untuk bisa lebih mencintai buku, mencintai baca pastinya. Buat kamu yang baru gabung bisa tonton ulang ya di YouTube RRI Purwokerto. Sekali lagi terima kasih Kak Zaim udah sharing ya.
2: Sama-sama.
1: Oke, dan yang pasti Tuan Pro 2 sekarang kita pamit undur diri. Terima kasih banyak. See you and bye.

0: Pro2, Pro2FM, X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2PWT, Pro2FM, streaming RRI.co.id, atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro2FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel, Dikta, dan Hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif, dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: malam.
1: Para teman berdua, Sobasti masih bareng sama Kelsa di sini yang masih bakal lanjut temani kamu di Jaga Malam sampai beres di jam 11 nanti. Kira-kira bakal bahas apa ya? Yang pasti bakal seru. Aku bakal update juga dengan banyak hal baru dan juga nanti aku bakal ada live juga di TikTok ya. So buat kamu jangan lupa follow di @rri_pro2pwt. Yang pasti kita ke lagu dulu ya. Ada Justin Bieber with Love Yourself. So check it out. All that

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
3: Next day.
2: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
4: Aku di belakang.
2: Tolong! Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet, nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: malam-malam.
1: Kali ini kita ke updatean dulu ya, Tone Pro 2. Ada yang menarik dari salah satu musisi Indonesia. Ada Putri Aryani yang ternyata baru aja ngerilis sebuah MV, Wake My Soul, yang ternyata dia ngangkat dari kisah tentang harapan dan juga bangkit dari keterpurukan ya. Wah, dalam banget ya. Jadi single itu rilis kemarin tanggal 5 Agustus Tone Pro 2, dan lagu ini jadi karya yang ngebawa pesan tentang perjuangan untuk bangkit dari masa sulit dan juga menemukan kembali harapan setelah berada di titik terendah ya. Ini kayaknya banyak yang relate ya, Tone Pro 2, dan sejalan dengan judulnya Wake My Soul. Ini gambarin proses membangkitkan kembali semangat yang sempat redup ya. Sekaligus jadi pengingat kalau seorang tuh gak harus menghadapi masa sulit seorang diri ternyata. Dan lirik-liriknya tuh dalam banget ya, karena gambarin perasaan terjebak juga dalam sebuah kesunyian, kehilangan arah, dan perlahan menemukan kekuatan dari sosok yang hadir untuk membantu keluar dari keadaan ini ya. Jadi nuansa emosionalnya tuh kerasa banget cukup dalam di lagu ini ya, Tone Pro 2. Dan yang pasti Putri Aryani juga berharap kalau bisa jadi teman bagi siapa aja yang sedang berjuang menghadapi masa sulit ini ya. Jadi lagu ini bakal menemani kamu, Tone Pro 2. Nah, sebelum dan setelah perilisan lagu ini, itu sebelumnya tuh dapet sambutan yang hangat banget ya dari berbagai negara loh. Dari Malaysia, dari Brunei juga, Jepang, pokoknya banyak banget yang seneng banget sama Putri ini ya. Karyanya diapresiat banget Tone Pro 2, dan yang pasti banyak pendengar ataupun reaktor musik internasional juga ngasih apresiasi terhadap eksplorasi musikalnya yang luar biasa banget ya. Keren. Kita tunggu terus ya karya-karya baru dari Putri Aryani Tone Pro 2, dan yang pasti aku masih bakal temenin kamu di Jaga Malam.

0: satu hal, rumah itu sudah tahan tekanan, tahan goncangan, mungkin ada hubungan tahan gempa.
1: Aksi heroik mengguncang rumah mempunyai filosofi tersendiri pada zaman dulu. Orang yang mampu melakukan pembangunan rumah harus dibarengi dengan ritual adat Famadege Omo. Mengguncangkan rumah adalah menghalau bala atau kekuatan gaib yang menaungi rumah tersebut. Sehingga ketika dihuni seisi rumah terbebas dari malapetaka yang menimpa.
0: Famadege Omo menguji ketahanan sebuah bangunan yang baru dibangun. Dan biasanya itu datang dari pihak keluarga, mertua, paman, keluarga-keluarga dekat. Sekitar 20-30 orang masuk rumah dan mereka menari-nari sekuat tenaga untuk menguji bagaimana rumah itu tahan atau tidak.
1: Tidak hanya sekedar menggerakkan anggota badan, tetapi sebagai gerakan heroik tradisional, budaya nenek moyang zaman dahulu yang perlu dilestarikan.
2: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

Pro 2. Lagu Ambiar di Pro 2.

Nomor 2, nih kalau ngomongin akhir-akhir ini ya, sekarang kan hari Minggu, terus besok Senin. Nah, kadang kamu ngerasa gak sih ada perasaan-perasaan yang bikin kamu tuh ngerasa, kok capek banget ya, apa sih bikin kamu capek akhir-akhir ini? Boleh, yuk kita sharing aja, sambil kita ngumpulin energi buat besok ketemu hari Senin yang agak-agaknya akan back to reality, back to routinity, cukup berat juga mungkin buat kamu, but it's okay. Kita harus hadapi itu juga ya tahun pro-2. Apa sih bikin kamu capek akhir-akhir ini? Coba kita uraikan bareng yuk di malam ini, bareng sama Elsa, aku bakal sharing juga. Dan kayaknya nanti aku bakal buka live di TikTok juga. So buat kamu bisa merapat ya di @pro2pwt, nanti aku bakal kasih kesempatan buat kamu yang mau sharing di sana juga ya. Apa sih yang bikin kamu capek akhir-akhir ini, atau gabung di Instagram boleh di @pro2pwt atau juga di WhatsApp-nya Pro2, boleh banget merapat di 081-327-312222. Dan yang pasti aku masih bakal temenin kamu. Kali ini kita ke lagu dulu yuk. Lagunya ada Olivia Rodrigo with The Cure.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
5: FM Purwakarta.

0: Galau Malam-Malam.
1: Sabra 2, ini mumpung di Minggu Malam. Iya, Minggu Malam, besok kita bakal masuk hari Senin. Back to reality itu ya. Tapi kamu ngerasa gak sih apa yang bikin kamu tuh capek akhir-akhir ini? Maybe I'll go first. Yang bikin aku capek akhir-akhir ini adalah memenuhi ekspektasi orang ya. Padahal kan kita gak mungkin bisa memenuhi ekspektasi orang-orang, ya kan? Nah, yang ada bikin capek sendiri ya gak sih? Dan itu salah satu yang emang bikin capek banget ya. Jadi mungkin aku akan sedikit mengurangi hal itu, yang pastinya ya kita harus balik lagi ke diri kita juga ya. Oke, buat kamu Tanpa Dua, boleh kasih tahu apa sih yang bikin kamu lagi capek akhir-akhir ini? Boleh kasih tahu aja di TikTok ya, di @tanpa2pwt. Aku bakal sapa-sapa, aku bakal bacain. Mungkin aku bacain satu dulu ya. Ada Kak Charlie, ini ditanyain capek ditanyain nikah mulu. Ini nih, apalagi akhir-akhir ini tuh emang lagi musim teratak ya, wisata teratak alias banyak yang nikahan, entah saudara, temen, ya kan. Dan buat yang masih belum nikah, pertanyaan kapan nikah itu kadang lama-lama juga bikin capek, ya gak sih? Ini gimana nih ngadepinnya ya? Kalau aku pribadi, aku gak bakal ambil pusing sih. Mending tinggalin tuh orang yang nanyain, itu kan hal-hal privacy ya. Kalau emang belum waktunya ya belum. Jadi kalau aku sih di mode kalem, aku masih senyumin, doain aja ya gitu. Tapi kalau misalnya udah ngeselin, ya aku tinggal cabut sih. Karena capek juga ngeladenin orang-orang yang gak ngerti kondisinya seperti apa, ya gak sih? Nah, buat kamu boleh kasih tahu sharing apa sih yang bikin kamu capek akhir-akhir ini. Nanti aku bakal sapa-sapa yang di TikTok juga. Jadi buat kamu terus rapat ya. Kita ke Ardita dulu, spesial buat kamu.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
2: Ya, ya, ini Indonesia.

Kali ini aku bakal sama-sama teman-teman yang udah gabung di sini ya, yang udah ngasih tahu apa sih yang bikin capek. Ada yang ngomong, aduh bikin capek nih karena, aduh bayarannya mundur-mundur nih, udah tanggal segini kok belum bayaran ya. Padahal kita kerja nggak telat, tapi kok gaji telat-telat. Semoga pemilik tanggung jawab yang ngasih gaji itu segera disadarkan ya. Semoga langsung masuk transferannya, langsung masuk uangnya juga, biar kamu bisa semangat lagi untuk hidup lagi ya, ya kan? Dan yang pasti buat teman-teman yang lagi ngerasa capek kita kerja kelimpungan, ada aja tuh orang-orang yang nyeletuknya gampang banget, pinjem dulu dong 100-200 ya, seenak-enaknya ngelihat kehidupan kita ya, namanya juga hidup ya, sawang sinawang ya, mungkin orang lihatnya kita tuh ayem, kita nggak ada beban, kita ada kerjaan, makanya dengan gampang tuh minta pinjeman gitu ya, padahal nggak tahu aja tuh kita pontang panting ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nah itu kadang bikin capek juga ya ngadepin orang-orang yang mereka maunya di ngertiin doang, mereka nggak mau ngertiin kita ya. Dan itu emang beneran bikin capek sih tahun pro 2 ya. Dan yang pasti buat kamu-kamu yang sedang ngalamin hal itu, semoga hati kamu selalu dibesarkan, selalu dilapangkan juga untuk menerima hal itu. Dan nggak semua omongan tuh harus diterima juga sih sebenarnya ya. Ada yang ya udah sambil lalu aja ya. Ada yang oke, kita dengerin tapi gak akan kita masukin ke hati juga, karena akan sangat-sangat menguras energi kita sih tahun baru 2 ya. Aku mau sapa-sapa dulu yang gabung di sini. Halo, thank you Mbak Dian yang masih stay. Ada Bu Emi, aduh kangen banget sama Bu Emi. Ada Nandita juga yang akhirnya udah lega ya Nandita ya, udah plong ya. Dan juga Mbak Dian masih di sini, Mbak Aul yang habis wisata kayaknya nih ya. Walaupun kita belum ketemu ya, it's okay, gak apa-apa. Ada Mas Denny juga, semangat-semangat terus ya. Ada Balia Zulfa juga, thank you Arvan udah gabung. Yang pastinya udah sharing juga di sini. Ini ngobrolnya masih seru loh. Jadi buat kamu bisa gabung juga ya di TikTok @radiopra2pwt. Kita ke lagu dulu, ada The 1975 with About You. So check this one out.

sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

0: Galau Malam-Malam.
1: Nomor 2, kali ini aku bakal sapa-sapa lagi. Halo, ada Bang Dio yang alhamdulillah sehat-sehat di sini juga ya. Terima kasih udah gabung di sini. Ada juga Hafidu, ada Balezalpa masih di sini juga ya. Halo Mas Hen, selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih udah gabung di sini juga ya. Ada Ilham Bashir nih, ikutan sharing juga. Yang bikin capek hari adalah hari ini ya, hari ini banget ya, kondangan 4 tempat di Bekasi, Jaksel, Jakbar, Depok. Wah, ini the real wisata teratak ya. Karena emang sebenarnya akhir hari ini, apalagi weekend kan jadi best seller banget ya, buat waktu untuk nikah ataupun acara hajatan, syukuran, ataupun kegiatan acara-acara gitu teman pro 2. Jadi memang menguras energi dan juga kantong ya, gak apa-apa. Kasih doa yang terbaik buat mereka biar dimudahkan, dan ya semoga dengan kamu kondangan juga memperlancar rezeki kamu juga ya Tuan Pro 2. Terima kasih udah merapat di sini. Halo, ada Ili, semangat ya Ili. Terus juga dari siapa nih, ada Kak Elda juga. Halo. Makasih banyak ya teman-teman udah meramaikan nih malam hari ini bareng sama Kelsa ya. Dan yang pasti nanti aku bakal balik lagi. Kita ke salah satu lagunya Taylor Swift dulu. Ada Eldest Daughter, special buat kamu.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Tenggelau malam-malam.
1: Nomor 2 buat kamu yang lagi ngerasa capek akhir-akhir ini, itu menandakan kalau kamu masih manusia sih, ya kan? Karena rasa capek itu hadir sebagai bentuk apa yang kamu rasakan dalam diri kamu, dan tanda juga kalau kamu tuh sebenarnya manusia. That's mean kamu harus ambil waktu sejenak, istirahat yang cukup, memulihkan energi kamu, teman berdua, sebelum nanti ketemu lagi dengan realita, ya gak sih? Kayak malam hari ini jadi malam yang rasanya udah kerasa, aura-aura Seninnya tuh udah mulai kerasa ya, teman berdua. Karena biasanya emang Senin tuh jadi awal pekan di mana kita tuh harus menghadapi realita, ketemu lagi dengan kerjaan, rutinitas yang mungkin itu juga jadi sumber capek kita, ya kan? Tapi gak apa-apa, selagi kita ada keinginan untuk terus hidup, untuk terus melaju, rasa capek yang kita rasakan tiap hari itu sebenarnya sangat-sangat wajar. Tapi kalau kamu udah ngerasa kewalahan, gak sanggup lagi untuk menerimanya, mungkin kamu saatnya untuk melihat lebih dalam. Sebenarnya rasa capek yang kamu rasain sekarang, itu capek karena hal yang bisa kamu toleransi, atau rasa capek yang sudah ada di sana dari tahun-tahun sebelumnya. Kita harus cari tahu lebih dalam sih, teman-teman.

0: Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Jalan Brawijaya 15A.
2: Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu.
1: Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
1: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Galau Malam-Malam.
1: Nomor 2, sayang banget tuh jaga malam kali ini harus udahan dulu ya. Terima kasih banyak buat kamu yang udah setia dengerin Pro 2 FM. Yang pasti besok ketemu lagi di pagi hari ya. Semangat untuk menjalani hari esok, terutama besok karena hari Senin juga. Dan kayaknya karena besok hari Senin, malam ini jangan begadang deh. Biar pagi-pagi lebih fresh, lebih siap juga menghadapi realita, kenyataan. Kalau besok memang hari Senin ya tahun Pro 2. It's okay. Kalau misalnya emang kamu lagi ngerasa capek, itu wajar banget ya. Capek tuh jadi tanda kalau kita harus ambil waktu sejenak untuk istirahat, memulihkan energi, dan siap gas lagi, ya kan? Semangat terus buat kamu tahun Pro 2, yang terpenting itu jaga kesehatan juga. Karena kesehatan tuh penting banget, ngaruhnya tuh kemana-mana ya. Kalau kita udah sakit, wah urusan bisa berabeh tuh kemana-mana. Ya udah deh, jadi tetap semangat dan selamat beristirahat juga untuk kamu malam hari ini ya. Aku Elsa pamit undur diri, see you and bye-bye.

bagaimana kita bisa menjelajahi alam mimpi. Berdua ini bisa terbang dan bermain-main di awan.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Teman-teman Pro 2 suka dengerin lagu yang ini?

Metro 2 Purwokerto hanya muterin lagu-lagu hits untuk kamu. Metro 2, teman terbaik kamu.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch you through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti ustadz, kiai, syekh, habib, sunan, dan gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan

menyehatkan kulit dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan. Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih.
sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi, sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rizki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rizki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam Roda 2 berakhir sudah, kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2026. Dan saat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Roda 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga macam orang yang tidak ada ketakutan pada hari kiamat, yang penuh dengan huru hara dan tidak akan dihisab ke atasnya. Mereka berjalan dengan penuh gembira di atas timbunan kasturi hingga semua manusia selesai dihisab. Seorang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah dan kemudian mengimami orang banyak di dalam sholat sedangkan mereka sangat senang kepadanya. Orang yang mengajak orang lain untuk mendirikan sholat semata-mata karena Allah. Orang yang berbuat baik terhadap tuannya ataupun terhadap orang-orang bawahannya. Hadis riwayat Tabrani.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," minta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman-teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini,

Ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro2.

0: Badan kamu gitu aja dipamerin.
1: Ih, iya, sok cantik lagi. Lihat tuh hidungnya, kayaknya hasil operasi deh.
0: Ih, iya benar, gak natural. Ih, males.
2: Berhati-hatilah dalam berkomentar. Stop menebar hoax, stop cyberbullying. Mari menjadi generasi yang bijak dan pintar dalam bersosial media.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Trans Banyumas terancam berhenti beroperasi setelah anggaran operasional yang tersedia diperkirakan hanya mencukupi hingga 28 Agustus mendatang. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
1: Isu penghentian layanan Trans Banyumas karena masalah kekurangan dana operasional mendapat perhatian masyarakat. Pengguna berharap transportasi umum tersebut tetap beroperasi karena dinilai masih menjadi sarana yang dibutuhkan untuk menunjang mobilitas sehari-hari. Salah seorang warga Desa Purwosari, Kecamatan Baturaden, Eli, mengaku memilih menggunakan Trans Banyumas karena tidak memiliki kendaraan pribadi. Menurutnya keberadaan layanan tersebut sangat membantu, terutama bagi masyarakat lanjut usia seperti dirinya yang mengalami keterbatasan mobilitas. Ia menilai Trans Banyumas menjadi pilihan transportasi yang praktis, ekonomis, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Karena itu ia berharap layanan tersebut tetap dipertahankan agar terus dapat dimanfaatkan, terutama oleh masyarakat yang bergantung pada transportasi umum.
2: Ya karena emang tujuan saya kan ke sana, untuk yang paling gampang saya rasa itu gitu.
3: Naik Trans Banyumas.
2: Iya, karena saya nggak punya kendaraan pribadi. Terus, dan ya, kalau bisa dipertahankan, jangan sampai terus tidak ada kayak gitu loh. Karena bisa menolong untuk kayak kita lansia yang nggak punya kendaraan pribadi dan nggak bisa naik motor.
1: Sementara itu, Vega, mahasiswa asal Aji Barang, mengatakan Trans Banyumas memudahkan mobilitasnya menuju kampus maupun berbagai tujuan lainnya. Menurutnya, keberadaan aplikasi pelacak armada dan tarif khusus pelajar membuat layanan tersebut semakin membantu aktivitas sehari-hari. Namun, ia menyayangkan apabila Trans Banyumas benar-benar dihentikan karena akan berdampak pada banyak kalangan, termasuk pelajar dan pekerja.
4: Sangat disayangkan, karena kalau memang beneran berhenti, pasti banyak yang kehilangan, karena nggak cuma anak sekolah aja, banyak juga ya kayak pekerja-pekerja itu tuh pakai Trans Banyumas. Jadi itu bisa mungkin sedikit menghambat juga ya kayak. Semoga Trans Banyumas bisa dilanjutkan karena itu sangat membantu masyarakat sekitar. Terus juga semoga lebih ditingkatkan lagi dari pelayanannya.
1: Dari data yang dihimpun, anggaran operasional Trans Banyumas yang ada saat ini hanya cukup membiayai layanan sampai 28 Agustus 2026. Dibutuhkan setidaknya tambahan dana 15 miliar rupiah agar layanan transportasi publik tersebut tetap berjalan sampai akhir 2026. Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Banyumas Muhammad Eka Nugraha menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengusulkan tambahan anggaran dari APBD. Namun usulan tersebut masih menunggu persetujuan dari pemerintah daerah. Terlepas dari itu, Eka mengajak masyarakat lebih aktif memanfaatkan layanan Trans Banyumas sebagai upaya mendukung keberlanjutan operasional transportasi publik tersebut. Menurutnya semakin tinggi jumlah penumpang, semakin besar pula peluang keberlanjutan layanan Trans Banyumas di masa mendatang. Faisal Raihan melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa kuhadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
5: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, good morning. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana tidurnya semalam? Nyenyak ya? Harusnya nyenyak. Walaupun aku tahu kamu kepikiran hari Senin ini bakal ada gebrakan apa lagi gitu ya. Bakal ada drama apa lagi, tapi enggak apa-apa. Dinikmati aja karena drama-drama inilah yang justru membuat dinamika dan juga membuat hidup kita menjadi lebih berwarna. Dari drama yang satu ke drama yang lain bisa kita belajar sesuatu yang mungkin akan menjadi pelajaran berharga agar kita tidak melakukan kesalahan, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan agar kita menjadi pribadi yang lebih gacor lagi ya. Nah, kalau pagi hari ini gak usah belajar banyak-banyak, belajarnya nanti aja kalau udah mulai aktivitas ya. Karena sekarang seru-seruan dulu bareng sama aku Dosang Pradana di Sepada sampai jam 10 nanti. Ada beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu yang siap menemani pagi hari kamu. Biar harinya makin seru lagi, aku buka kesempatan juga buat kamu yang mau ikutan gabung buat share komentar kamu. Kita pagi hari ini jawab lucu aja ya. Jadi tolong tunjukkan skills lawak kamu ya, skill komedian kamu di WhatsApp 081-327-312222 ya. Atau bisa juga melalui Instagram di @rriPro2PWT atau nanti gabung juga di live TikToknya Pro 2 ya. Gampang banget ya, kamu cukup melanjutkan kalimat ini ya. Air susu dibalas. Nah, lanjutkan dengan jawab lucu versi kamu ya. Ditunggu sampai jam 9 nanti.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Selamat pagi. Ayo ayo ayo coba cuci muka dulu ya teman Pro 2. Jangan malas-malas gitu ya. Cuci muka dulu, kumpulin nyawanya, peregangan-peregangan dikit ya biar enggak pegel-pegel. Lalu siapin langsung radionya dinyalain ya. Streaming dulu lewat aplikasi RRI Digital atau rri.co.id ya. Karena kebetulan Pro 2 FM masih belum bisa mengudara ya teman Pro 2. Jadi sabar-sabar dulu aja yang kangen. Sekarang dengerinnya lewat streaming dulu ya. Sampai ya nanti bakal dikabarin lagi ya. Pokoknya pantengin terus deh kalau misalkan penasaran kira-kira lagi siaran apa gitu ya. Jangan lupa buat kamu yang mau kita gabung, kita juga masih ngebahas tentang tebakan lucu. Bukan tebakan sih, jawab lucu ya. Air susu dibalas titik-titik-titik. Lanjutin ya. Oke. Aku punya informasi menarik nih, ada wisata kebugaran atau wellness tourism yang ternyata diproyeksikan akan menjadi primadona baru bagi pariwisata Indonesia berkat kekayaan alam serta tradisi kesehatan lokal yang memang melimpah ruah ya. Jadi potensi ekonomi global di sektor ini diperkirakan akan terus meroket ya hingga tahun 2035, sehingga pengembangan ekosistem yang terstandarisasi di wilayah seperti Jakarta, Bali mulai dikebut secara serius. Jadi langkah strategis lewat pembentukan organisasi perwakin diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan seperti sertifikasi produk agar kearifan lokal Nusantara semakin kompetitif dan juga mampu menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Jadi sinergi antara keindahan alam dengan praktik kesehatan tradisional menjadi kunci utama dalam menghadirkan pengalaman wisata yang terintegrasi serta berkualitas tinggi bagi para pengunjung.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Academic Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Kita bacain dulu ya, ada ketahan gabung di 08132731222 dan juga melalui Instagram @radioprodua_pwt ya. Air susu dibalas, coba dikasih jawaban lucu ya. Ditunggu sekarang juga. Ada Nandita, air susu dibalas air Jordan ya. Ada Anissa, ada Purbalingga, air susu dibalas dengan air kran. Oke ya. Boleh ya. Harus usahanya lebih kenceng lagi ya teman Produa ya. Alia, air susu dibalas dengan air galon biar cepat penuhnya kak. Beneran deh, iya gak bohong sih. Tapi lagi musim kering gimana nih, airnya lagi pada habis ya. Ada Rafif juga, kalau aku sih mending air susu dibalas dengan transferan saldo kak, biar pagi hari ini cerah ceria. Mantap ya. Ditunggu ya mau ikutan gabung sambil dengerin lagu yang satu ini terlebih dahulu.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Untuk dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Teman Pro 2, langsung aja kita cari tahu seperti apa perakiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pagi hari ini ya. Kita menuju ke Banyumas yang diperkirakan berawan dengan suhu rata-rata 21 hingga 28 derajat Celcius. Sama seperti Banyumas, Cilacap diperkirakan berawan dengan suhu rata-rata 23 hingga 29 derajat Celcius. Lanjut ya, berbeda dengan dua kota sebelumnya, Purbalingga ini diperkirakan cerah dengan suhu rata-rata 21 hingga 28 derajat Celcius. Menuju ke Banjarnegara diperkirakan hari ini akan berawan dengan suhu rata-rata 19 hingga 27 derajat Celcius. Dan terakhir Kebumen diperkirakan berawan dengan suhu rata-rata 22 hingga 28 derajat Celcius.

Radio. Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2, kita akan segera cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ya. Dan kita akan segera terhubung bersama Mas Faris selaku operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Faris.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Oke, Mas Faris bisa di-share ke teman Pro 2 ini seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada pagi hari ini. Silakan.
1: Baik, selamat pagi.